0: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
1: Kembali berfungsi sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
2: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
0: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Miswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
1: Kembali ke fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan harus saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satu. Jadi saya sepakat dengan para pemerintah mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BDX Group.
6: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam, artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pesawat kami menggunakan area masih bisa tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami menggunakan area, AIS masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalab BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bripka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah. Inspirasi dari surat Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7.

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inspirasi dari Kitab Mazmur bab 119 ayat 105.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di edisi hari Minggu yang cerah kali ini, 4 Oktober 2026. Pro 1 RRI Yogyakarta kembali menghadirkan siaran ibadah gereja. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan live menghadirkan kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Demak Ijo yang ada di Jalan Godean Demak Ijo Yogyakarta. Mudah-mudahan kami jumpai Anda dalam keadaan sehat dan pagi hari ini bersiap-siap untuk mengikuti ibadah. Untuk yang akan mengikuti ibadah offline menuju ke gereja masing-masing, mudah-mudahan juga Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk yang hanya bisa mengikuti di rumah secara online ataupun melalui siaran RRI, mudah-mudahan juga Anda juga bisa mempersiapkan dengan lebih kusuk tentunya ya. Hingga pukul 8 nanti kami akan berbagi lagu rohani Kristiani dan kami undang Anda bergabung untuk menyampaikan kesaksian iman ataupun pengalaman kehidupan bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat luar biasa kepada kehidupan Anda. Atau Anda sedang mengalami sebuah pergumulan, monggo-monggo Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Nah, pengalaman iman atau kesaksian kehidupan Anda tentunya akan menguatkan masyarakat ataupun pendengar yang saat ini sedang berkutat dalam pergumulan kehidupan masing-masing untuk saling menguatkan.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Jikan untuk pagi hari ini, ibadah nanti akan dihadirkan dari GKJ Demaiju Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Godean. Dan nanti untuk ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo STH dengan tema mengajarkan sabda membuahkan kasih. Dan nanti firman Tuhan yang akan direnungkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dan silakan bagi Anda yang akan mengikuti kebaktian bisa membuka Alkitabnya di Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46. Dan ibadah akan dimulai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Inspirasi dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 4.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6.

Baik, pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, siapkan diri untuk mengikuti siaran langsung kebaktian dari GKJ Demaijo Yogyakarta. Di pagi hari ini akan mengambil tema mengajarkan sabda membuahkan kasih. Untuk firman Tuhan, inspirasi yang akan direnungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 hingga 46. Dan untuk ibadah nanti akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Andi Prasetyo STH. Kami yang bertugas tentunya pendengar mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah.

ibadah pembukaan bulan keluarga tahun 2026, hari pekabaran Injil di Indonesia, dan hari perjamuan kudus sedunia pada saat ini, bersama-sama kita akan mengkhususkannya dengan pengakuan, Tuhan pencipta langit dan bumi,

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian
1: dan beserta saudara juga.
2: Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kehidupan keluarga bagaikan tanaman yang kita tanam. Semakin kita rawat dan perhatikan, semakin sehat dan indah keluarga kita. Semakin kita mencintai keluarga kita, semakin kita merasakan Tuhan hadir di tengah keluarga. Namun harus kita akui, pengalaman luka batin pertama kita seringkali justru terjadi dalam keluarga. Seringkali kita saling melukai satu dengan lainnya, melukai pasangan, melukai orang tua, dan melukai anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing saling mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui litani pengakuan dosa yang demikian. Ya Tuhan, Sang Kepala atas keluarga, kami menyadari dan mengakui kelemahan kami. Seringkali kami saling melukai satu dengan yang lain.
0: Sebagai suami dan ayah, kami seringkali tidak mampu menunjukkan teladan iman, sehingga keluarga kami seringkali merasa kami tak hadir. Seringkali kami sibuk dalam pekerjaan maupun kepentingan kami sendiri. Ampunilah ya Tuhan.
2: Sebagai istri dan ibu, kami seringkali tidak mampu menunjukkan kesabaran dan kerendahan hati, sehingga keluarga kami tidak melihat teladan untuk hidup dalam kesabaran dan kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan.
0: Sebagai anak, kami seringkali tak mampu
3: menunjukkan kehidupan yang taat pada orang tua. Seringkali kami memberontak dan hidup seturut keinginan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan.
2: Ya Tuhan, inilah seruan pertobatan kami. Dengarkanlah doa kami dan perbaruilah hidup kami. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah, sekarang terimalah berita kasih dalam berita anugerahnya yang diambilkan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur pada

0: Silakan untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita, maka mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan syukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari pemberian-Mu, untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu ini. Pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami kehendak-Mu, dan dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan juga yang memberkati, melayakkan, sehingga hanya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan pertama dalam ibadah hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Filipi 3 ayat 4b sampai 14, yang demikian kesaksian sabdanya: jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dalam ibadah minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 33 sampai 46, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada petani-petani lain yang dan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, dan berjuang melakukan firman Tuhan. Haleluya.

Bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita oleh Tuhan. Minggu hari ini Bapak Ibu, kita menghayati tiga peristiwa. Yang pertama, hari ini kita menghayati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Itu berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirimkan banyak para pekabar Injil, banyak para misionaris yang pada waktu itu meninggalkan zona nyaman di negara asalnya, berlaut sekian jauhnya, menghadapi gelombang, menghadapi berbagai dinamika di bumi Nusantara untuk memberitakan Injil. Mungkin sekali lagi, tanpa pekabar-pekabar Injil yang rela mengorbankan harta miliknya dan bahkan hidupnya, mungkin hari ini kita belum menerima berita kebenaran itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menghayati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Bahwa minggu hari ini seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di seluruh muka bumi bersama-sama mengingat mengenang perjamuan kudus, merayakan perjamuan kudus. Dan syukur kepada Tuhan, gereja kita GKJ Demak Ijo pada ibadah ini merupakan ibadah pertama anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan darah tubuh Kristus menjadi persekutuan pula tubuh Kristus, darah Kristus dengan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita juga menerima janji keselamatan seperti yang telah kita terima. Oleh karena itu, bagi orang tua yang hari ini hadir bersama dengan anak-anaknya, mari bersama-sama mendidik, mendampingi anak-anak kita supaya nantinya boleh menerima perjamuan kudus. Khusus anak-anak, roti sama dengan yang akan kita terima, tetapi anggurnya nanti menggunakan sari buah anggur di seloki yang lebih kecil, akan dibagikan oleh majelis gereja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita memasuki bulan keluarga tahun 2026. Kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kita. Tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita berteduh, tempat di mana kita pulang. Di mana itu? Keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita mengakarkan sabda membuahkan kasih. Saya akan memulainya dari hasil penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Fuller Youth Institute yang dilakukan baru-baru ini tahun 2026. Mereka meneliti mengenai hubungan antara generasi alfa. Generasi alfa adalah generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang lahir sekitar 2010-an ke atas. Mereka adalah anak-anak yang sangat kritis, anak-anak yang lahir bersama dengan lahirnya teknologi, gitu ya. Anak-anak yang memiliki pola pikir yang mungkin berbeda dengan kita. Karena gizi semakin baik, teknologi semakin berkembang, informasi semakin terbuka. Maka tidak heran ketika kita dulu diingatkan oleh orang tua kita, apa respon kita Bapak Ibu ketika diingatkan? Adanya hanya ya dan ya. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika kita mengingatkan, mereka selalu meminta alasan. Mereka selalu meminta alasan. Kenapa? Kata kenapa itu menjadi kata yang sangat-sangat melekat pada diri mereka. Mereka ingin tahu alasannya.
gitu ya. Mengapa kita begini? Mengapa kita begitu? Mengapa aku harus belajar? Mengapa aku harus? Ya, mengapa dan mengapa? Sangat kritis sekali anak-anak kita. Fuller Youth Institute itu ingin melihat generasi-generasi alpha yang lahir bersama dengan teknologi, yang lahir bersama dengan arus informasi yang begitu masif, itu perkembangan imannya dipengaruhi oleh apa? Nah, itu ya. Dipengaruhi oleh apa? Apa yang paling dominan mempengaruhi perkembangan iman mereka? Fuller Youth Institute melibatkan sekitar 3.000 responden anak dan remaja. Hasil penelitiannya menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa peran orang tua, sekali lagi, peran orang tua itu menempati posisi paling dominan dengan kontribusi 65% dalam pembentukan iman anak. Jadi peran Bapak Ibu semua, peran saya sebagai orang tua bagi anak-anak saya, itu sangat dominan, sangat berpengaruh dalam pembentukan iman anak. Yang kedua, pengaruhnya diikuti oleh opa-oma, kakek nenek, 28%. Tetapi ternyata kakek nenek, eyang kakung, eyang uti itu berpengaruh dalam pembentukan iman cucu-cucunya, Bapak Ibu, gitu ya. Lalu setelahnya diikuti oleh teman sebaya, 26% teman sebayanya juga berpengaruh. Baru pembimbing rohani atau gereja, 21% saja. Jadi peran gereja dalam hal pembentukan iman anak itu masih kalah jauh dari Bapak Ibu semua sebagai orang tua. Gitu ya. Bahkan kalah dari kakek nenek, dari eyang kakung, eyang uti. Itu kondisinya, Bapak Ibu saudari-saudara. Lalu penelitian di Indonesia tahun 2018, memang penelitian ini dilakukan sebelum pandemi oleh Bilangan Research Center BRC, merilis penelitian yang topiknya sama, perkembangan spiritual generasi muda Kristen Indonesia. Hasilnya tidak jauh beda dari Fuller Youth Institute, yaitu bahwa peranan orang tua masih sangat besar dalam pertumbuhan spiritual anak. Jadi baik itu Fuller Youth Institute di luar negeri maupun Bilangan Research Center di Indonesia, hasilnya sama, Bapak Ibu. Peran orang tua sangat berpengaruh pada apa? Perkembangan iman dan spiritual anak. Jika kedua temuan ini dibaca bersama, lintas waktu dan konteks, kita menemukan satu benang merah yang konsisten. Keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi pusat dalam pembentukan iman anak. Mau tidak mau, suka tidak suka, pusat pembentukan iman anak di mana, Bapak Ibu? Di keluarga, di orang tua. Maka bagi Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen maupun Katolik, itu tidak cukup, Bapak Ibu. Peran orang tua, peran kita semua itu peran yang sangat vital dalam pembentukan iman anak kita, iman cucu kita. Jadi tidak cukup Bapak Ibu membawa anaknya ke gereja, hanya 21%. Tidak cukup Bapak Ibu kemudian membawa anaknya di sekolah-sekolah yang Kristen dan Katolik, meskipun itu sangat baik. Yang paling dibutuhkan adalah kehidupan keluarga harus menjadi tempat utama dan ruang paling utama dalam pembentukan iman generasi kita. Itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu mau membantah, silahkan melakukan riset dan bantahlah dua hasil riset ini. Ada yang membantah? Saya kira tidak.
kita terima sebagai sebuah kenyataan. Lalu next selanjutnya adalah, oh kalau begitu lalu apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Disinilah percakapan bergeser ke hal yang lebih mendasar. Apa sebenarnya yang menghidupi keluarga kita? Yang menjadi poros penggerak utama keluarga kita itu apa? Dalam rangka keluarga kita menjadi tempat yang paling utama dalam pembentukan iman bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Dalam tradisi iman Kristen, jawabannya tidak lepas dari peran sabda Allah. Kehadirannya bukan sekadar elemen tambahan, melainkan inti yang memberi arah dan makna. Tanpa sabda Allah yang hidup di dalam relasi sehari-hari, tanpa sabda Allah yang kita hidupi dalam kehidupan kita, sulit membayangkan keluarga kita menjadi tempat utama terbentuknya dan bertumbuhnya iman yang kokoh dan berakar bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadi yang menjadi dasar bagi kita sebagai keluarga dalam pembentukan iman bagi anak-anak dan cucu-cucu kita adalah sabda Tuhan. Dan itu yang akan kita hidupi, itu yang akan kita terus gelorakan dalam kehidupan kita. Tantangannya adalah bagaimana sabda itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup keluarga kita. Sabda yang boleh menjadi makanan bagi keluarga kita, sabda yang boleh menjadi sumber energi bagi pembentukan iman dan karakter anak-anak kita, cucu-cucu kita. Seberapakah sabda itu sudah kita hidupi dengan sungguh-sungguh? Atau sabda itu berlalu begitu saja karena kita sebagai orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas kita? Ini menjadi PR bersama bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seringkali karena kesibukan dan rutinitas kita, hal yang paling mendasar yang menjadi energi bagi keluarga kita yaitu sabda Tuhan, seringkali kita abaikan, kita lalaikan. Dan kemudian yang terjadi adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita tidak pernah atau sangat jarang diasupi asupan sabda Tuhan yang hidup. Melalui bacaan-bacaan leksionari pada saat ini, kita boleh belajar bersama. Yang pertama, bacaannya tidak kita baca, tetapi menjadi bacaan leksionari. Dari Keluaran 20, di mana Tuhan Allah memberikan sabda 10 hukumnya untuk menuntun umat Tuhan pada waktu itu. Sabda itu pulalah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Sabda Allah sebagai penuntun dalam hidup kita yang mengarahkan langkah kita, yang menuntun jalan kita, yang memberikan kita energi untuk melangkah dan kita hidupi terus-menerus. Ketika kita membaca sabda dalam 10 hukum Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, nomor 4 apa ya kira-kira ya? 10 hukum Tuhan itu hukum nomor 4 apa, Bapak Ibu? Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana kemudian kita menghidupi ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu? Bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Bagaimana kemudian kita menjadi teladan ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu bagi mereka? Jangan-jangan kita sendiri tidak menghidupi itu. Lalu misalnya sabda nomor 5, Bapak Ibu, hukum nomor 5, hormatilah orang tuamu. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sikap empati, tentang sikap respect, tentang sikap menghargai, tentang sikap menghormati dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian didiskusikan kepada generasi Alfa, kepada anak-anak kita. Mereka sangat kritis, mereka bisa diajak diskusi, mereka sangat-sangat bisa untuk diajak berbincang. Maka mari kita hidupi sabda ini di tengah
keluarga kita. Sehingga sabda Tuhan menjadi penuntun bagi hidup kita. Yang kedua dari bacaan pertama yang tadi dibacakan oleh lektor, sabda Tuhan sebagai penyegar jiwa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu yang melegakan, firman Tuhan itu yang menyegarkan dalam hidup kita. Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di kota Filipi mengatakan bahwa aku memiliki segalanya. Aku melakukan segalanya. Aku sangat dihormati. Tetapi bagiku semuanya itu hanyalah sampah ketika aku mengenal Kristus sebagai Tuhanku. Maka sekarang hidupku ini berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah surgawi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam diri Kristus Yesus. Jadi segala yang kita miliki, Bapak Ibu, adalah alat. Segala yang kita miliki itu adalah berkat dari Tuhan, bukan tujuan utama diri kita. Tujuan utama diri kita adalah menjadikan Kristus sebagai pusat atas hidup kita dan pusat atas pembentukan iman bagi anak-anak kita. Maka jadikanlah sabda Tuhan menjadi penyegar jiwa, penyegar lelah, penat bagi hidup kita dan keluarga kita. Firman Tuhan sungguh menyegarkan dan menguatkan hidup kita. Dan yang terakhir dari bacaan Injil kita dapat belajar bersama, sabda Tuhan sebagai penjaga relasi. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur mengajarkan kita bagaimana kita harus berrelasi. Baik itu relasi dengan anggota keluarga kita maupun relasi dengan sesama kita. Relasi seharusnya komunikatif. Menjadi relasi yang seharusnya komunikatif dalam bacaan kita menjadi konspiratif. Para penggarap kebun anggur ingin menghabisi dan ingin mengambil kebun anggur itu dari tuannya. Harusnya relasi yang baik, harusnya relasi yang penuh dengan komunikatif menjadi konspirasi. Relasi yang semestinya dibangun atas dasar kejujuran dan keterbukaan berubah menjadi perhitungan dan manipulatif. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana pola relasi di keluarga kita? Apakah keluarga kita keluarga yang kita bangun pola relasi yang empati, komunikatif, dan terbuka? Apakah keluarga kita bangun dengan pola relasi yang baik, pola relasi yang dibangun atas dasar kejujuran dan keterbukaan, atau pola-pola relasi dalam keluarga kita bangun dengan kekakuan, kita bangun dengan kekerasan hati, dan kita bangun dengan ego pribadi kita? Pola relasi yang baik akan menghasilkan keluarga yang baik. Dan sabda Tuhan menjadi penjaga atas relasi keluarga kita. Mengapa? Ketika ada yang saling menyakiti satu dengan yang lain, sabda Tuhan mengingatkan supaya kita boleh mengampuni dan boleh memaafkan. Sabda Tuhan mengingatkan kita untuk kita berjalan ke arah yang lurus, ke arah yang benar. Sabda Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya supaya relasi yang kita bangun adalah relasi yang positif dan membangun. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudari-saudara, ketika kita mengakarkan sabda Tuhan dalam hidup keluarga kita, sabda sebagai penuntun, sabda sebagai penyegar jiwa, dan sabda sebagai penjaga relasi, maka keluarga kita akan berbuahkan kasih, pengampunan, dan pengharapan. Sebaliknya, jika sabda Tuhan tidak pernah kita hidupkan dalam keluarga kita, yang terjadi adalah ego pribadi dan kepentingan diri yang terus-menerus menggerogoti keluarga kita. Maka di bulan keluarga ini, mari kita bersama-sama mengakarkan sabda Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, sehingga sabda Tuhan itu boleh mengakar dengan kuat, boleh bertumbuh, dan pada akhirnya berbuahkan kasih. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu semua. Mari kita menghidupkan dan mengakarkan sabda Tuhan
di tengah keluarga kita. Amin. Saat itu untuk kita sekalian ada persembahan pujian dari teman-teman pemuda yang nanti setelah ibadah mereka juga akan menggalang dana untuk kegiatan persekutuan Klasis Yogyakarta Barat. Maka bagi teman-teman pemuda dipersilahkan.

0: Terima kasih untuk teman-teman pemuda. Sekali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu, teman-teman pemuda nanti akan menggalang dana untuk menjadi tuan rumah persekutuan pemuda seklasis Yogyakarta Barat di bulan November yang akan datang.
1: Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian.
0: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
1: Jemaat dipersilakan duduk.
0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah minggu hari ini kita bersama akan menerima sakramen perjamuan bersama dengan anak-anak kita yang telah menerima sakramen baptis. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sudah ia makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjukkan dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang untuk yang kedua kalinya. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada saat ini, marilah sekali lagi kita memeriksa dan menguji diri kita supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Mari kita hening sejenak untuk memeriksa dan menguji diri kita sendiri dengan bertanya kepada masing-masing kita yang demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita hidup dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta kemampuan tidak dapat menyelamatkan diri kita sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan kita dari dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad hidup seturut dengan firman-Nya. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang telah dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan.

Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang telah tersedia di meja perjamuan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita hening sejenak mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita.

roti yang dipecah-pecah ini, adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah bersama dengan anak-anakmu yang sudah menerima sakramen baptis, karena mereka juga mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan. Dan nanti kita akan makan bersama-sama.

Saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, maka sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Sebab kita semua mendapatkan bagian dalam satu roti itu, roti kehidupan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus.

Ibu bapak, apakah ada yang belum dilayani? Silakan angkat tangan jika belum menerima roti. Yang di atas, apakah sudah dilayani semua? Marilah roti yang telah kita terima kita angkat bersama-sama sambil mengingat dan mengenang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita. Mari kita makan bersama-sama. Dipersilakan.

anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan dan ditumpahkan untuk keselamatan kita. Minumlah bersama dengan anak-anakmu yang telah menerima sakramen baptis, sebab mereka juga telah menerima janji keselamatan dari Tuhan.

Saudara-saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

Ibu Bapak, apakah ada yang belum dilayani? Yang belum dilayani, yang atas sudah, Bapak Ibu Majelis? Sudah? Adakah yang belum dilayani, yang bawah?

Marilah anggur dalam cawan yang telah kita terima kita angkat bersama-sama, sambil mengingat dan mengenang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi keselamatan kita. Marilah kita meminum dengan penuh sukacita dan syukur kepadanya. Dipersilakan.

Marilah Bapak Ibu, setelah kita menerima sakramen perjamuan, kita hening sejenak, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa syukur pada saat ini, marilah kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dengan suasana yang hening, dengan masing-masing mengucap dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Allah hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya. Pagi hari ini kita diperkenankan untuk mengikuti perjamuan sebagai tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita mengucap syukur karena berkat dan kasih setia Tuhan tersebut, dengan bersama menaikkan persembahan syukur. Dalam ibadah hari ini akan dilayangkan dua persembahan, yaitu persembahan mingguan dengan amplop warna merah, dan juga persembahan syukur perjamuan kudus dengan amplop warna hijau. Persembahan akan kita himpun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis gereja atau melalui kris. Dan setelah kantong beredar, Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk mendukung renovasi gedung gereja, persembahan renovasi dapat diaturkan di kotak yang telah disediakan dan dipandu oleh majelis gereja. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan juga dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah dengan penuh syukur kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan syukur kepada-Nya, diiringi nyanyikanlah kidung baru 133, Syukur Padamu Ya Allah.

0: Ibu bapak, saudari-saudara, bersama-sama kita akan menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Maka mari kita menundukkan hati dan kepala kita dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Engkau menganugerahkan kehidupan, bahkan Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami. Perjamuan kudus yang hari ini kami terima Tuhan, sebagai persekutuan kami dengan darah dan tubuh-Mu, ya Kristus. Kami mensyukuri itu semua Tuhan, karena Engkau menganggap dan memandang kami sangat berharga di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sebagai wujud syukur kami, kami menghaturkan persembahan yang kecil ini Tuhan. Meskipun tidak sebanding dengan berkat-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami yang sedikit dan kecil ini. Sehingga persembahan kami yang kecil dan sedikit ini Tuhan boleh berdampak besar bagi perluasan kerajaan-Mu melalui kehidupan dan pelayanan di gereja milik Tuhan ini. Hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan yang memberkati, sehingga dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Dan terlebih kami yang mempersembahkan, Tuhan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan karya kami, sehingga melalui setiap pekerjaan karya kami, kami sungguh boleh merasakan berkat Tuhan. Ya Bapa, dalam ibadah minggu hari ini kami juga ingat akan saudara kami yang saat ini merasakan kedukaan, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Sumarwoto. Engkau memanggil pulang kepunyaan-Mu Tuhan, Bapak Sumarwoto yang kami kasihi pada hari Kamis yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sejati bagi Ibu Sri Wahyuni bersama dengan seluruh keluarga besar, sehingga boleh kembali tegak berdiri dan melangkah bersama dengan Engkau. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Secara khusus untuk Bapak Sugito yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memulihkan. Juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan, secara khusus kami mohon berkat untuk Ibu Dia Lipuriningtyas, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Runini Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak Ibu Triyono Harto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Kristian Budi Prastio, Bapak Sumarti, Bapak dan Ibu Samuel Sununugroho, Ibu Rusmini, Bapak Paijo, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Ibu Irma Arianti, Ibu Palupi, Ibu Isdiah, Ibu Sri Surahmi, Bapak Bambang Soeharto, dan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kasih dan juga kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami. Berkatilah pula Tuhan orang tua kami dan sanak saudara kami yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam masa tumbuh kembang mereka, Tuhan juga memberkati. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan masa depan mereka dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Berkatilah pula saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan memberkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki. Yang menantikan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman sepadan. Yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka, Tuhan memberkati sehingga apa yang mereka nantikan doakan boleh dapat terwujud. Bagi saudara-saudara kami yang di hari-hari ini, di minggu ini berulang tahun, pengulang tahun kelahiran maupun pernikahan, Tuhan menambah-nambahkan kasih dan berkat secara khusus. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Kristian Adi Nugroho, saudari Herliana Putri, anak Yudit Kamania Pinasti, Bapak Anggraito Nugro Ruseno, saudara Oktaviani Sabatina, Bapak Danang Sukolaksono, saudara Nikolas Arya Pradipta, Ibu Luciana Lesa, Bapak Lukas Eko Prastio, Ibu Mujirah Noto Sumpeno, Ibu Sri Winarsih, dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Ibu Budi Setio Kuncoro, keluarga Bapak Ibu Yuel Sadewa, keluarga Bapak Ibu Rujito, keluarga Bapak Ibu Nara Supadi, dan keluarga-keluarga yang lain. Kasih setia dan penyertaan dari Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga mohon berkat bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Dan kami boleh merasakan ketentraman, kedamaian, dan juga kemakmuran. Gereja Tuhan GKJ Demak Ijo Tuhan berkati. Seluruh keluar gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan berkati. Kami boleh bertumbuh bersama melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan terlebih Tuhan dalam kami mempersiapkan kegiatan masa Advent Natal dan HUT pendewasaan gereja Tuhan ke-34 ini. Tuhan berkati kami sekalian. Sehingga kami boleh mempersiapkan dengan sepenuh dan sebaik-baiknya. Juga untuk proses renovasi yang masih terus berlangsung Tuhan berkati. Tuhan menggerakkan, memberi semangat bagi kami sekalian sebagai jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh terus bersemangat, sangkul sinangkulan, sehingga proses renovasi ini boleh kami selesaikan dengan baik. Lantainisasi, pemasangan paving di halaman, dan juga pada akhirnya nanti kami boleh memasang plafon gereja. Meskipun sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hari esok kami, masa depan kami, keluarga kami Tuhan. Di bulan keluarga ini, mampukanlah kami untuk terus menghidupi cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui kehidupan gerejamu, juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, rindu kami sempurnakan seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil setiap orang percaya, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga, untuk senantiasa menghidupi dan mewartakan kasih Tuhan. Marilah kita meneguhkan perutusan kita dengan menyanyikan Kita Bakti 69 bait 1 dan 2, Kumulai dari diri sendiri.

0: bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Teruslah hidup di dalam kasih Tuhan. Nyatakanlah kasih itu bagi sesama.
1: Kiranya Tuhan memampukan kami dan keluarga kami mewujudkan kasih Tuhan.
0: Terpujilah nama Tuhan yang kasihnya tetap untuk seluruh ciptaan.
1: Kini dan selamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata. Terimalah berkat dari Tuhan. Pelukan cahaya dan kehangatan Allah kiranya menyinari keluargamu. Kasih sayang dan keteladanan Tuhan Yesus Kristus kiranya menularkan cinta yang terus membara di tengah keluarga. Kasih penyertaan Roh Kudus kiranya memampukanmu dan keluargamu menghidupi dan mengakarkan firman Tuhan sehingga membuahkan kasih yang saudara wartakan bagi dunia dan sesama. Amin.

kasih, ibadah telah selesai. Majelis GKJ Demak Ijo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo dan kepada seluruh petugas ibadah yang telah melayani dalam ibadah hari ini. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada ibadah saat ini dengan rincian jemaat pria 70, jemaat wanita 139 dan anak-anak 52. Jumlah 261 jemaat. Puji Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan dengan diiringi kidung jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran langsung kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Demak Ijo di Jalan Godean, Yogyakarta dengan tema renungan mengajarkan sabda membuahkan kasih. Firman Tuhan inspirasi diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga 46 dan ibadah dilayani Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo, Sarjana Teologi. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Selamat menikmati hari Minggu ini. Sehat selalu dan penuh kebahagiaan bersama keluarga kita dan Tuhan senantiasa beserta kita, Emmanuel. Selamat pagi, Shalom, sampai jumpa.
1: Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 15 ayat 18.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.

Anda masih bersama kami pendengar di 91.1 FM Pro 1 RRI di Yogyakarta. Akhir pekan biasanya manfaatkan dengan keluarga tercinta untuk menikmati liburan mungkin atau sekedar bercengkrama bersama keluarga tercinta. Cukup cerah di kesempatan pagi hari ini dan pendengar di hari ini tepat di 4 Oktober 2026 di akhir pekan di tanggal muda. Wow. Pastinya Anda yang masih bermalas-malasan di rumah karena memang di akhir pekan, monggo silakan karena memang menikmati hari libur begitu ya. Baik, sembari Anda beraktivitas, sembari Anda bercengkrama bersama keluarga, kami akan hadirkan sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad dengan tajuknya Nasi Hangat. Lagu ini apresiasi untuk Presiden Prabowo yang pastinya telah memberikan nasi hangat bagi para siswa, bagi ibu hamil atau juga lansia dan juga balita dalam MBG, makan bergizi gratis. Jamal Mirdad, Nasi Hangat.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi

Ya, selamat bergabung bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, di mana-mana Anda berada, nanti kami akan sajikan begitu ya. Ada Indonesia Layak Anak, di mana kreativitas anak-anak kita nantinya akan hadir dari SMP Stella Duce 2, di mana nanti akan hadir. Selepas itu akan kami sajikan storytelling dengan satu tema Sang Srikandi dari Tanah Jawa. Dan perkara yang mana-mana Anda berada, sebelum kita sajikan Indonesia Layak Anak dengan kreativitas anak-anak dari SMP Stella Duce 2, kita akan hadirkan lagu anak-anak ya. Kali ini ada Nike Delman.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih. Kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu. Cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga buatan Indonesia.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Selamat siang adik-adik tercinta. Sudah pada mandi belum? Dan pastinya juga sudah menikmati santap pagi ya. Sembari Anda, sembari adik-adik menikmati suasana bersama keluarga, kali ini Kak Agus akan hadirkan kreativitas dari kakak-kakak kita tercinta. Ada kakak kita tercinta dari SMP Stella Duce 2 yang akan menampilkan kreativitasnya. Kita simak-simak yuk dalam Idola Indonesia Layak Anak.

Mugi Sang Web Prokati Paran Karsaneng Yang Uti Pati.

0: Hai sahabat idola.
1: Kenalin nih, nama aku Yuta.
0: Dan aku Simon.
1: Apa kabar nih hari ini?
0: Semoga sehat-sehat terus ya. Dan semoga moodnya lagi bagus juga. Soalnya kita bakal ngobrol seru banget nih.
1: Iya bener, kali ini tuh spesial banget. Ada budayanya, ada cerita sekolahnya. Pokoknya paket lengkap deh.
0: BTW, kalian tadi udah dengerin penampilan pembuka kan? Itu tadi Dalang Moisani Abian Ardita Putra atau Mois dari kelas 7 Abisatya yang sedang suluk.
1: Wah, keren banget sih itu. Aku sampai merinding sendiri loh dengernya. Seumuran gitu udah jago banget suluknya.
0: Iya, aku juga merinding. Ini jadi bukti kalau seni tradisi itu masih hidup banget, apalagi di sekolahnya Mois. Kamu tau artinya gak, Yud?
1: Tadi sih aku tanya AI, artinya ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Dia meminta penjelasan bagaimana kuasa Tuhan terlihat dalam keanekaragaman yang ada di dunia. Nah, jadi penasaran kan? Sekolahnya kayak gimana sih? Sampai bisa melahirkan bakat-bakat kayak gini.
0: Penasaran banget. Yuk, langsung kita bahas aja.
1: Jadi gini, sekolahnya Mois itu punya julukan yang unik banget. Namanya Stero.
0: Stero? Stero itu bukannya kapten bajak laut itu ya?
1: Ya ampun, itu mah Jack Sparrow pinter. Terus, kalau Stero itu singkatan dari Stella Duce Loro. Bahasa Indonesianya Loro kan dua.
0: Oh, pantesan tadi vibes-nya Jawa banget ya. Dari penampilan Dalang Mois juga udah kerasa.
1: Eits, tapi jangan salah paham dulu. Meski erat dengan budaya Jawa, bukan berarti Stero cuman punya seni Jawa doang loh.
0: Loh, terus apalagi dong?

0: Eh, jadi penasaran deh. Dari dua penampilan tadi, sebenarnya lingkungan sekolahnya Stero tuh kayak gimana sih?
1: Nah, ini seru nih. Sekolahnya asri banget. Dan menariknya, Stero itu bangunannya cagar budaya loh.
0: Sik. Maksudnya gimana, Yud?
1: Gini, SMP Stero itu dulunya dalam Suradiningratan, alias kediaman putra ke-24 Sri Sultan Hamengkubuwono VII.
0: Oh, pantesan. Anaknya nyeni-nyeni. Jadi sejarahnya masih nempel sampai sekarang.
1: Iya, dari regol, pendopo, sampai suasananya yang adem karena banyak pohon rindang. Bahkan ada satu tempat yang dikasih nama unik sama anak-anak sekolah. Namanya DPR.
0: Lah, DPR? Dewan Perwakilan Rakyat kah? Berarti ada gedungnya juga dong.
1: Bukan gedung DPR beneran ya. Ini singkatan dari di bawah pohon rindang. Letaknya di area belakang sekolah. Biasanya dipakai untuk istirahat dan ngobrol santai gitu loh.
0: Terus selain itu ada apa lagi, Yud?
1: Terus, selain sejarah dan budayanya yang kece, ternyata Stero juga peduli banget sama lingkungan.
0: Berarti sampah di sekolah mereka sedikit.
1: Yaps, benar sekali. Mereka punya gerakan anti sampah plastik. Ini sejalan sama nilai-nilai Tarakanita yang dipegang sekolah soal peduli dan tanggung jawab sama lingkungan sekitar.
0: Wah, jadi bukan cuma jago seni doang ya, tapi juga sayang bumi. Keren juga ya. Yud, aku punya pertanyaan nih.
1: Apa tuh?
0: Apa arti dari pitik walik sobo kebon?
1: Ah, itu mah gampang. Pitik walik sobo kebon itu artinya nanas kan?
0: Ih, kok kamu tahu sih?
1: Aku gitu loh. Aku juga punya pertanyaan yang lebih susah. Apa arti pitik walik sobo mejo? Yang jawab teman-teman ya. 1, 2, 3. Bener, jawabannya sula atau kemoceng. Wah, pada pinter-pinter ya.
0: Oh iya ya. Ya ternyata. Tapi katanya anak-anak Stero juga sering diminta tampil di event-event Keraton Jogja. Bener gak sih?
1: Bener banget. Jadi mereka gak cuma tampil di sekolah doang, tapi udah dipercaya bantu penampilan di paket wisata Keraton Yogyakarta. Jangan lupa nonton ya.
0: Wah, berarti sekolah ini serius banget yang ngembangin bakat anak-anaknya, bukan sekedar formalitas doang.
1: Setuju banget. Sekolah ini tuh gak cuman ngumpulin anak berbakat, tapi benar-benar diasah lewat kegiatan kayak karawitan, tari, sama pagelaran wayang yang diadain tiap tahun di hari ulang tahun sekolah.
0: Jadi bakat anak-anaknya beneran difasilitasi dan dikasih panggung ya. Keren sih. Tapi Yuta, dari tadi kita ngomong terus ya. Gimana kalau kita dengerin penampilan teman kita, Garda Gandara dari kelas 7 Abisatya?
1: Wah, boleh tuh, Mon.

0: Wah, keren banget ya. Yud, tahu gak sih, Garda ini penerima apresiasi prestasi seni dan budaya anak 2026 DIY loh.
1: Wah, keren ya. Aku besok mau belajar sama Garda ah, biar makin jago main pianikanya. Nah, sahabat idola, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, jadi tahu kan kalau SMP Stella Duce 2 alias Tero ini tuh bukan sekolah yang biasa aja.
0: Bener, di balik julukannya yang unik ada sejarah panjang, kekayaan budaya, semangat ngelestarin seni tradisi sampai kepedulian sama lingkungan.
1: Nah, sebagai penutup, kita bakal kasih satu penampilan spesial lagi nih dari Skolastika Laksmi Setiawati kelas 9 Niscala dan Katarina Mulia Indah dari kelas 9 Daksa.
2: Selamat mendengarkan.

0: Nah, biar makin lengkap, yuk kita dengerin langsung cerita dari anak-anak Stereo.
1: Yuk, yuk, yuk.
2: Hai, nama aku Tika.
0: Hai, hai Tika. Hai. Kenapa sih kamu tertarik sekolah di Stereo?
2: Oke, jadi dulu waktu aku memilih masuk sekolah ini, yang membuatku tertarik itu adalah prestasi Stereo di berbagai ajang perlombaan, terkhusus untuk lomba-lomba seni budaya begitu ya. Kan nama Stereo ini sudah berseliweran memenangkan banyak ajang perlombaan seni, mulai dari karawitan, paduan suara, solo vokal, band, dan kesenian lainnya juga. Nah, karena melihat dan mendengar bahwa Stereo ini punya prestasi yang sangat-sangat membanggakan dan banyak juga, itu kemudian membuat aku tertarik untuk, wah, aku gabung di Stereo aja karena seru. Aku juga bisa merasa kalau Stereo ini sudah banyak memenangkan perlombaan seni dan budaya, berarti secara proses dalam pengembangan dan pelatihan dalam mempersiapkan lomba-lomba tersebut pasti juga baik dan sangat difasilitasi dan diwadahi oleh sekolah, sehingga siswa-siswa yang berada di situ tuh bisa mengembangkan kemampuan seni budaya mereka begitu. Jadi selain karena melihat prestasinya yang oke-oke dan sangat membanggakan banget, aku juga bergabung di Stereo itu salah satu alasannya adalah agar bisa mengembangkan kemampuan seniku, yakni dalam hal olah vokal begitu.
1: Wow, bagus banget. Makasih ya buat para penampil yang sudah menampilkan penampilan yang sangat luar biasa.
0: Dan makasih juga buat sahabat idola yang udah nemenin kita ngobrol hari ini. Kami tunggu di Stereo ya. Sampai jumpa.

Ya, tadi sudah hadir bersama teman-teman kita ya, adik-adik ya. Ada teman-teman kita dari SMP Stella Duce 2 yang hadir dengan kreativitasnya. Sebelum kita lanjut untuk storytelling, kita sajikan dulu yuk sebuah tembang. Kali ini akan hadir bersama Kak Serina 2 Ballerina.

Ya, sudah bersiap berada di depan radio lagi. Pastinya dari tadi masih berada di depan radio begitu ya. Dan kesempatan kali ini seperti janji Kak Agus, anak-anak, adik-adik tercinta yang sudah siap untuk mendengarkan storytelling, sesaat lagi Kak Agus akan hadirkan. Karena di kesempatan siang kali ini begitu ya, storytellingnya akan tersaji untuk anak-anak atau adik-adik semuanya di edisi akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026. Sudah bersiap ada Kak Siva Anissa Putri dari SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman yang akan menyajikan storytelling Sang Sri Kandi dari Tanah Jawa. Dan ini merupakan juara pertama dari Lomba Storytelling Peringatan Hari Bakti RRI yang pastinya mendapatkan juara pertama. Kita dengarkan bersama-sama, ini dia Siva Anissa Putri dengan judul Sang Sri Kandi dari Tanah Jawa.

0: tanah Jawa yang subur dan kaya, tetapi bukan milik rakyat sepenuhnya. Para penjajah datang dengan kesombongan. Mereka mengambil hasil bumi, menekan rakyat, dan mencoba menguasai tanah leluhur. Namun, tanah Jawa melahirkan banyak pejuang. Salah satunya adalah Putri Pangeran Notoprojo dan nenek dari Ki Hajar Dewantara, yang kita kenal dengan sebutan Nyi Ageng Serang. Dan kisah ini berjudul Sang Sri Kandi dari Tanah Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, hati Nyi Ageng Serang yang saat itu telah berusia 73 tahun tetap bergejolak untuk melakukan perlawanan, walaupun sebelumnya pernah tertangkap oleh Belanda. Karena ia melihat sendiri rakyat Jawa semakin menderita. Suatu hari seorang rakyat datang kepadanya dan berkata,
1: "Nyai, sampai

0: Nyi Ageng Serang menjawab, tanah ini bukan milik mereka. Selama kita masih memiliki keberanian, kita tidak boleh menyerah. Nyi Ageng Serang memilih kembali ke jalan perjuangan. Ia mengumpulkan para prajurit dan menyusun strategi dengan kecerdikan dan keberaniannya. Ia mengajarkan kepada pasukannya sebuah strategi yang terkenal dengan sebutan daun lumbu. Daun-daun besar digunakan sebagai penyamaran agar pasukan sulit dikenali dari kejauhan. Bayangkan, di tengah hijaunya pepohonan, pasukan Nyi Ageng Serang bergerak perlahan. Musuhnya tidak menyadari bahwa di balik dedaunan ada pasukan yang siap menyerang. Suatu ketika, pasukan Belanda berhadapan dengan pasukan Nyi Ageng Serang. Seorang perwira dengan sombong maju dan berkata,
1: "Hilaf! Yuhi Martin Jovel Kevin, kalian harus menyerah. Kau hanyalah seorang perempuan tua. Pasukan kami jauh lebih kuat dan senjata kami jauh lebih banyak. Hef Jovel no."
0: Nyi Ageng Serang menjawab dengan lantang, "Kau pikir hanya karena ancamanmu dapat membuat kami menyerah? Tanah ini milik kami. Kalianlah yang seharusnya angkat kaki dari sini. Kami tidak takut. Kemerdekaan akan diwariskan anak cucu kami. Serang!" Nyi Ageng Serang juga bergabung dalam perang Jawa mendukung Pangeran Diponegoro untuk mengusir para penjajah dari bumi Pertiwi. Nyi Ageng Serang mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, perjuangan tanpa henti, dan keberanian tak kenal putus asa demi kebebasan dari penjajahan. Demikian cerita dari saya, Syifa Anissa Putri, dari SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pendengar, kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
2: Halo RRI. Ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
3: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengupdate informasi dari dunia olahraga yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Kita akan bergabung ke Pro 3 RRI.

Plus di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada matchday 3 grup J League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum

0: pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
1: Was on the very highest level.
0: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andre Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Mendengar kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usia laga, pelatih Black Steel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Steel lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Langsung FC Kalbar berbalik 6-4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Mojana Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Halo pendengar, selamat menikmati Minggu siang kali ini. Salam jumpa bersama saya Agatha Erna ya. Kita akan berkayuh bersama di siang hari ini. Karena azan duhur akan berkumandang nanti sesaat lagi pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lebih dulu menikmati koleksi lagu religi bernuansa Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali, di antaranya menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Pokoknya pendengar, selamat menikmati Minggu siang hari ini bersama dengan Jogja siang ini ya. Nah ini kalau kita memperbarui harga komoditas, harga pangan, beberapa diantaranya saya kutip dari Pusat Informasi Harga Bahan Pokok Kabupaten Sleman, yang tentunya memang tidak jauh berbeda dengan kota dan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Harga telur ayam Rp24.714 per kilogram. Kemudian telur ayam kampung Rp55.857 per kilogram. Sementara kedelai impor Rp12.800 per kilogram. Kedelai lokal Rp11.700 per kilogram. Lantas ada juga cabai rawit merah Rp73.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp46.429 per kilogram. Lantas bawang merah Rp30.300 per kilogram. Bawang putih Hanan Rp34.300 per kilogram. Bawang putih Kating Rp38.000 per kilogram. Sementara itu daging ayam ras atau boiler Rp39.300 per kilogram. Daging ayam kampung Rp86.000 per ekor ya. Daging sapi paha belakang Rp161.000 per kilogram. Kemudian daging sapi paha depan Rp160.000 per kilogram. Sandung lamur Rp123.000 per kilogram. Tetelan Rp97.800 per kilogram. Lantas beras medium 1 kilogram dihargai Rp14.000 ya. Kemudian beras premium, tadi beras medium ya, Rp15.400 per kilogram. Beras bulog SPHP Rp12.300 per kilogram. Gula pasir curah Rp17.900 per kilogram. Yang dalam kemasan, gula pasir kemasan per kilogramnya Rp19.000. Minyak curah Rp20.200 per kilogram. Kemudian minyak kemasan premium Rp22.500 per liter ya. Sementara itu minyak kita Rp15.600 per liter. Satu lagi, tepung terigu kemasan dengan protein sedang dihargai Rp12.000 per kilogram. Demikian tadi pendengar harga beberapa komoditas hari ini yang saya kutip dari Pusat Informasi Harga Bahan Pokok Kabupaten Sleman. Mestinya memang tidak jauh berbeda dengan kabupaten kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali mendengar, kita akan perbarui informasi di siang hari ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, bahwa serumah hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026, kejadian kebakaran lahan seluas kurang lebih 15 hektar di 3 padukuhan di Banjarsari Kalibawang Kulon Progo, yaitu Dusun Ngaren, Ngelebeng, dan Borosuci. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Sabtu, secara visual teramati 9 kali guguran lava ke arah Kalisata atau Putih dan Kaliboyong dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah Kalisata atau Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, awal musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada dasiran ketiga November 2026, selagi masih berada pada fase musim kemarau menjelang masa transisi atau pancaroba. Hal penting yang perlu dipersiapkan, yang pertama antisipasi kebencanaan dan lingkungan rumah dengan membersihkan saluran air dan selokan, perbaiki atap dan talang air, pangkas dahan pohon yang rimbun. Kemudian yang kedua pada sektor pertanian dan pemenuhan air, sesuaikan jadwal tanam, rencanakan varietas tanaman yang memiliki siklus tanam lebih pendek atau lebih adaptif terhadap pola hujan yang singkat namun intens. Maksimalkan penampungan air, pastikan infrastruktur seperti tandon rumah tangga, embung, waduk, atau bendungan siap menangkap air hujan secara optimal untuk cadangan jangka panjang. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, selamat kembali bertugas Mbak Sita. Matur nuwun atas informasinya.

Ada miliknya Raisa dengan Usai di Sini. Tidak ya, tidak usai di sini pendengar, karena perjalanan kita masih panjang, tentu dalam Jogja siang ini.

0: Apalagi saya sudah terhubung bersama dengan Mbak Warjiani atau akrabnya kita sapa Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna. Halo. Selamat siang, semangat pagi Mbak Erna.
0: Kita ketemu di minggu yang seru.
1: Di minggu yang seru. Ini tadi lah agak obat mabit.
0: Obat
1: mabit itu apa? Sembripit apa gimana ya? Enggak sih sebenarnya ya, gitu ya. Tadi udah muter-muter gitu kan, tadi terik banget gitu kan ya Mbak Erna ya. Terus pas di jalan itu kok terus ada agak ini agak ada mendung-mendung sedikit di atas itu gitu ya. Terus rasanya tuh ya Allah. Terima kasih, ini jadi serasa kita dipayungi gitu ya.
0: Ada satu kesejukan gitu ya. Di cuaca yang panas gitu.
1: Benar.
0: Iya, wah, kabar minggu siang hari ini apakah lengkap dengan keponakan, dengan adik-adik Mbak Yani?
1: Iya, benar. Ini ngumpul semua di sini, bahkan ini dari adik-adik sepupu dan juga bersama keluarga ini pada ngumpul semua nih di rumah nih Mbak Erna ini.
0: Waduh, seru ya. Wah, ini kenapa sih kita bicara mengenai anak-anak? Meskipun ini hari Minggu, kadang mungkin ada di antara kita begitu ya, entah itu orang tua, entah itu kakaknya, kakek neneknya, sekedar mengingatkan anak-anak besok hari Senin. Besok masuk sekolah begitu ya.
1: Bukan
0: hanya menyiapkan peralatannya, tapi juga kesehatannya loh, Mbak.
1: Benar-benar, betul. Apalagi di akhir-akhir ini Mbak Erna, ada banyak di antara kita yang terkena influenza gitu.
0: Benar
1: ya
0: sekali.
1: Jadi lagi marak gitu ya di lingkungan kita ya Mbak Erna ya. Memang beberapa waktu yang lalu bahkan karena saya ada juga keluarga guru gitu ya. Itu juga udah pada itu Mbak Erna. Udah ini apa ya ini kalau misalnya disinfeksi itu kayak apa ya. Udah begitu tuh Mbak Erna.
0: Apa tuh, khawatir dan was-was ya.
1: Benar, karena kan kalau di anak-anak itu kan namanya virus itu ya Mbak Erna ya. Itu kan mudah banget gitu ya menyebarkan infeksinya, ini kan mudah banget di antara kita semua. Makanya kita juga perlu mengingatkan ini masker-masker gitu ya.
0: Iya, benar kan, sekali.
1: Udah gejala-gejala gitu ya udah di rumah dulu gitu kan ya Mbak Erna ya.
0: Tapi kan tidak dipungkiri ya, Senin, Jumat, ya Jumat tuh anak-anak ada di sekolah gitu Mbak Yani.
1: Lantas apa yang harus
0: apa ya? Paling tidak diperhatikan oleh lingkungan sekolah untuk menjaga kesehatan murid-muridnya.
1: Terutama untuk udara yang lebih bersih gitu ya Mbak Erna ya.
0: Benar
1: karena
0: sekali.
1: Memang ini perlu kita lihat kembali. Ini mumpung hari Minggu, besok Senin gitu ya. Ini bunda-bunda dan juga yang ini besok bisa mengingatkan ke sekolah gitu ya. Atau ini Bapak Ibu guru yang mendengarkan ini. Nah ini nih Mbak Erna. Ini jadi kita bisa mempertimbangkan kembali desain atau peningkatan ventilasi atau kalau memang saat ini sedang membangun bangunan baru gitu ya Mbak Erna ya, atau sedang merenovasi dan sebagainya, itu dipertimbangkan desain atau peningkatan untuk ventilasinya. Benar-benar kadang ruangan itu ada yang benar-benar nggak ada ventilasinya dan sebagainya gitu ya Mbak Erna. Ini kan jadi pengap dan juga udaranya hanya akan berputar di situ terus gitu ya Mbak Erna ya.
0: Itu untuk apa? Sirkulasi udara ya yang lebih bersih.
1: Benar.
0: Ya?
1: Benar, termasuk besok itu Mbak Erna kalau kita berbicara ventilasi atau udara yang bersih kan jadi ada jendela itu sebenarnya bisa dibuka loh ya, bukan bukan pajangan gitu ya. Jadi kadang jendela itu pagi-pagi kalau begitu sekarang ini kan jam berapa Mbak Erna mulai panas terik itu bahkan jam 8
0: itu sudah ini ya.
1: Udah terik banget itu ya, mulai terik itu ya. Nah, pagi-pagi kalau di lingkungan sekolah tentu saja kan sudah ada penjaganya ya gitu ya Mbak Erna ya sebenarnya ya. Sebenarnya bisa diawali dengan membuka jendela. Jadi kalau kemudian memiliki lebih banyak jendela terbuka daripada yang tertutup gitu ya Mbak Erna, ini kan lebih baik gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan kipas angin untuk meningkatkan efektivitas jendela terbuka, atau ini akan membantu menarik udara luar ke ruang kelas dan ruang lainnya. Jadi ini tadi itu Mbak Erna, mengantisipasi virus tadi itu Mbak Erna.
0: Iya. Nah, selain itu bagaimana? Apakah pembersih udara ini juga tetap harus ada ya Mbak ya?
1: Ya, kalau kemudian ventilasinya itu di rendah gitu ya Mbak Erna ya, ini pakai pembersih udara yang portable. Sekarang kan banyak ditemui ya Mbak Erna ya. Kalau memang masih ventilasinya masih di rendah atau memang kurang gitu ya, ya udah pakai pembersih udara yang portable itu. Saya ingat pada waktu COVID dulu itu sudah banyak loh ya, pada filter udara itu kan benar-benar laris ya. Pembersih udara portable. Nah itu bisa difungsikan kembali gitu ya. Kemudian juga misalnya apa Mbak Erna, kalau itu kan kaitannya dengan lingkungan gitu ya Mbak Erna, termasuk adalah beberapa kegiatan di luar kayak misalnya makan siang, kemudian di kelas tertentu, waktu istirahat sosial, ini juga kegiatan-kegiatan ini diperhatikan gitu ya Mbak Erna. Karena kita Bapak Ibu guru juga bisa memilih gitu ya, mana yang adik-adik kita ini, anak-anak kita itu yang benar-benar sehat atau yang sedang bergejala dan sebagainya. Nah ini memang perlu, karena penularan ini kan bisa cepat gitu ya. Jadi biar virusnya itu berhenti gitu ya.
0: Nah,
1: berhenti gimana caranya?
0: Iya. Biar virusnya nggak menyebar. Ini nih, mungkin untuk kebersihannya sendiri bagaimana Mbak? Untuk pembersihan-pembersihan apakah memang harus diperhatikan juga ya?
1: Ya perlu nih Mbak Erna. Sebelum anak-anak kita masuk dan sebagainya di ruang kelas itu prosedur pembersihan, sanitasi, disinfektan rutin, ini penting Mbak Erna. Jadi ada banyak tempat umum yang disentuh oleh kita semua, kayak gagang pintu, kemudian di meja dan sebagainya. Nah, ini perlu disinfektan gitu ya Mbak Erna secara rutin. Dulu kita sudah melakukan itu semua loh ya pada saat COVID ya. Nah, membersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh setiap hari kayak meja, gagang pintu, keyboard. Nah, kok keyboardnya Mbak Erna yang di depan ya?
0: Itu ya. Yaudah. Langsung. Kotor enggak ya? Langsung nengok.
1: Nah, itu kan nggak terlihat loh Mbak kalau virus itu. Jadi bahkan kita kalau misalnya ada anak atau orang lain yang kemudian dia sedang bergejala, kemudian dia batuk bersin dan sebagainya, tangannya dilalah kok ya pakai tangan, tidak dicuci dan sebagainya, nyentuh gitu ya. Nah itu kan area yang perlu diinfeksi gitu ya, kayak gagang pintu, telepon dan sebagainya, mainan. Nah itu terutama mainan kan untuk berbagi ya Mbak. Nah ya ini memang perlu, termasuk adalah misalnya di ruangan kelas itu ada layanan untuk makan. Nah, makan itu kan biasanya ada yang kalau misalnya full day itu kan ada makan bareng-bareng gitu ya Mbak. Atau di kantin.
0: Oh,
1: iya. Atau di kamar mandi. Nah, itu juga perlu. Jadi memang kita perlu membersihkan permukaan, atau bahkan kalau misalnya permukaan dan benda yang terlihat kotor. Misalnya ada cairan tubuh yang memang mengkontaminasi di sana gitu ya. Nah kalau misalnya kita membersihkan ya jangan lupa loh Mbak Erna, nanti nih Bapak Ibu yang membersihkan atau penjaga-penjaga sekolah nih ya. Jadi menggunakan APD, pakai sarung tangan, jadi untuk biar kita tidak kontak dengan virus-virus yang tadi misalnya. Sesederhana cairan kita bersin gitu ya Mbak Erna.
0: Ya itulah. Baik, Mbak Yani, terima kasih. Ini mungkin Bapak Ibu guru yang mendengarkan atau anggota komite sekolah ya. Bisa jadi juga kan ya, meneruskan informasi ini ke lingkungan sekolah.
1: Betul.
0: Iya. Oh iya, ya. Ini hari Minggu Mbak Yani, agenda donor darah apakah sedikit atau justru malah lebih banyak ya kalau di hari Minggu seperti ini?
1: Nah itu, kalau hari Minggu kan biasanya banyak tuh Mbak Erna. Tadi tuh ada 7 kegiatan di hari ini. Tadi pagi Pak, kalau Minggu itu tuh pagi-pagi banget dimulainya gitu ya. Ada ya kalau di lingkungan kampung, lingkungan kelurahan itu kan biasanya pagi-pagi. Ada yang pukul 7, pukul 8, ada yang pukul 9 gitu ya. Nah karena dimulainya pagi-pagi hari juga itu ya, tentu saja sudah diakhiri. Tadi ada di beberapa kampus juga. Ini hari Minggu luar biasa. Acungi jempol saya, dan jempolnya ya? Dua-duanya mengacungi ini. Ini di kampus loh ya, di kampus UPN ini tadi ada juga. Ini mahasiswa-mahasiswa ini luar biasa gitu ya. Selain memang ini untuk aksi kemanusiaan gitu ya Mbak Erna ya. Tadi sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk besok di hari
0: Senin
1: Senin ya. Wah ini tulisannya hari Senin tanggal 5 ya Mbak Erna. Senin tanggal 5 itu ada di Kelurahan Terong, ini di Jalan Patok Delingo, kilometer 6,5. Ini dimulai pukul 9. Wah, ini bisa melihat Yogyakarta dari atas nih kalau di Terong ini.
0: Oh,
1: ya, di Delingo
0: tingkat
1: sana.
0: Dua.
1: Kemudian bersama di Danadara, PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di SMP Negeri 4 Yogyakarta di Hayamuruk ya Mbak Erna ya, ini di Bausasran. Dimulai pukul 9. Kemudian ada juga di SD Negeri Gedong Kuning. Wah, ini luar biasa. Kalau ada SD Negeri, ada di SMP, ini biasanya ada adik-adik PMR kita. Luar biasa
0: Oh iya.
1: Kalau di SMP PMR, ya. Iya benar, kalau di SMP dan di SD ini kan mereka belum mencukupi usianya Mbak Erna, kan 17 tahun ya.
0: Iya, minimal.
1: Nah, ini bisa belajar dengan bagaimana menyelenggarakan donor darah, siapa pesertanya. Oh, pesertanya adalah dari bapak ibu guru, wali murid dan sebagainya, lingkungan sekolah yang sudah usia 17 sampai dengan ke atas. Nah, ini belajar untuk mengelola sebuah kegiatan, mengelola sebuah event, dan pengelolaan event ini, kegiatan ini, dan ini kegiatannya luar biasa loh, membantu sesama berbagi cinta loh. Wow. Ini luar biasa.
0: Sejak awal ketika masuk ke dunia apa lingkungan sekolah sudah diajarkan itu ya Mbak Yani berarti ya. Kegiatan
1: untuk berbagi. Benar banget.
0: Iya. Baik, Mbak Yani, kegiatan esok hari sudah layanan langsung ke kantor unit donor darah hari Minggu tetap ya.
1: Iya, tetap buka untuk layanan donor darahnya. Dimulai rata-rata ini ya Mbak Erna ya. Nanti kan di masing-masing kan ada yang misalnya di kota Yogyakarta 20.30, tetapi kita rata-rata aja mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat untuk donor darahnya. Sementara untuk pelayanan darahnya itu 24 jam ya Mbak Erna, tetap gitu kan. Meski hari Minggu gitu ya.
0: Iya. Baik, Mbak Yani, bagaimana juga dengan persediaan darah? Wah, ini mungkin yang dinantikan pendengar juga ya.
1: Nah, jangan, itu jangan dia. Sebenarnya butuh. Mayoritas mencukupi loh Mbak Erna, mayoritas ya. Namun memang kalau kita lihat stok darah secara cepat nih ya Mbak Erna, ada beberapa komponen yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita bersama nih Mbak Erna di siang hari ini.
0: Baik, kita dengarkan ya pendengar ya, Mbak Yani.
1: Mbak Erna dan juga pendengar. Untuk informasi stok darah di siang hari ini, ada WB. WB itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke selamat lebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC 82, TC 13. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 70, TC 8. Golongan O, WB 3, PRC 77, TC 14. Golongan AB-nya WB2, PRC-nya ada 46, TC-nya ada 4. Nah, untuk selema di siang hari ini tentu saja mencukupi Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman. Wah, monggo saja. Ada di Jalan Raji Mencutan Triharjo Sleman, line teleponnya di 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini pendengar, golongan A PRC 28, TC 3, golongan B-nya PRC-nya ada 16, TC-nya ada 9. Golongan O di siang hari ini tercatat hanya ada PRC 1, TC 5, sementara untuk golongan AB di Kulon Progo, WB 1, PRC-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo, tentu saja di siang hari ini nih pendengar masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, utamanya untuk golongan O di siang hari ini. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah, mumpung masih hari Minggu gitu ya. Anda bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Solo Pengasih Kulon Progo, line teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Untuk golongan A WB 3, PRC 10, golongan B-nya WB 26, PRC 29. Golongan O WB 14, PRC-nya ada 1, sementara untuk golongan AB-nya WB 1, PRC-nya ada 3. Nah, untuk Gunung Kidul di siang hari ini, Anda juga masih ditunggu nih pendengar untuk bisa menambah stok darah ya di golongan A, di golongan O, dan juga di golongan AB. Nah, alamatnya nih pendengar ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul. Di golongan A-nya WB 5, PRC 36, TC 2. Kemudian di golongan B, WB 5, PRC 59, TC 3. Golongan O, WB 5, PRC 17. Sementara untuk golongan AB-nya di siang hari ini ada WB 3, PRC-nya ada 10. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul. Ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya di 281-0022. Dari Bantul, kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A tercatat PRC 10, TC 21. Golongan B-nya PRC 15, TC 33, golongan O PRC 34, TC 28. Sementara untuk golongan AB, PRC-nya ada 94, TC-nya ada 11 kantong. Tentu kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta siang hari ini ya pendengar ya, semua golongan darah nih pendengar kecuali golongan AB di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda sembari jalan-jalan di seputaran Kota Yogyakarta menikmati hari Minggu kali ini, menikmati akhir pekan, Anda bisa berbagi cinta, berbagi kebahagiaan, langsung saja cus ya. Di Jalan Tegal Gedung 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mbak Erna.
0: Iya, Mbak Yani. Terima kasih sudah menyampaikan informasinya dengan semangat paginya ya. Di siang hari ini loh.
1: Bener. Ini udah mendung loh Mbak Erna, ini di atas condong catur udah mendung nih Mbak Erna.
0: Oh iya. Oh, kalau di seputar Kota
1: ada
0: Baru
1: ada beberapa.
0: Oh, cerah berawan ya.
1: Cerah berawan, iya benar.
0: Cerah berawan, iya, iya. Baik, salam buat keluarga besar Mbak Yani. Tadi katanya ngumpul-ngumpul.
1: Iya, matur nuwun Mbak Erna.
0: Iya.
1: Saya temani dari condong catur ya Mbak Erna ya.
0: Boleh, boleh.
1: Di 1.1 FM gitu ya. Tetap tune in.
0: Senang sekali. Matur nuwun, selamat siang Mbak Yani.
1: Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi.
0: Mbak Warjiani, Mbak Yani pendengar Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.
1: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Bukan hanya sekedar karena masalah pencernaan, tapi makan tepat pada waktunya paling tidak juga membantu kita tetap fokus, konsentrasi. Terutama pendengar di siang hari ini yang tengah berkendara ya, jadi supirnya begitu. Waktunya menikmati makan siang. Sebentar lagi kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya juga pendengar, kami akan menghadirkan Warta Siang kali ini.

0: cukup signifikan, cukup lumayan, karena cabai merah besar waktu itu di pengepul itu Rp18.000. Terus saya buka pertama, hari pertama itu tembus Rp34.000 per kilo.
1: Ini kita perpanjang dari tanggal 1 Oktober nanti sampai 31 Desember. Ya, kalau mendasarkan informasi dari BMKG sampai dengan akhir tahun ini.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, sebuah inovasi diterapkan para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Bantul dengan menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperpanjang status siaga darurat kekeringan di wilayahnya. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Sebuah inovasi diterapkan para petani cabai di Kelurahan Parangtritis, Bantul. Kini mereka menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
1: Untuk cabai hijau memang tidak terlalu tinggi selisihnya, tapi lumayan sih cabai hijau dari...
2: Para petani cabai di Kelurahan Parangtritis, Kretek, Bantul mulai menerapkan sistem lelang cabai secara digital sebagai upaya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan harga jual. Melalui sistem ini, hasil panen petani dapat dipasarkan secara lebih terbuka sehingga harga cabai di tingkat petani bisa lebih baik. Ketua Kelompok Tani Bekti Pertiwi sekaligus Ketua Lelang Sodekan menjelaskan, pedagang yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang wajib segera mentransfer pembayaran ke rekening kelompok tani. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada petani, sedangkan komoditas yang telah dibeli segera diambil oleh pedagang. Ia mengungkapkan, sebelum adanya mekanisme tersebut, para petani di Parangtritis menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang terbilang rendah. Kini, lelang digital semakin digemari oleh para petani karena terbukti ada selisih harga yang cukup tinggi dibandingkan jika dijual langsung kepada pengepul.
1: Cukup signifikan, cukup lumayan, karena cabai merah besar waktu itu di pengepul itu Rp18.000. Terus saya buka pertama, hari pertama itu tembus Rp34.000 per kilo. Terus waktu sebelum lelang cabai rawit itu Rp45.000, di kelompok lelang itu bisa tembus Rp53.000. Untuk cabai keritingnya, yang keriting sana itu di pengepul itu 22, di kelompok lelang kemarin tembus di 33.500.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta menyatakan, selama ini harga cabai di tingkat petani cenderung mengalami perubahan mengikuti kondisi pasokan. Dengan penerapan sistem lelang, penjualan cabai diharapkan dapat lebih transparan dan mengikuti kondisi pasar.
3: Tidak serta-merta harga itu saat panen rendah, saat tidak panen harganya tinggi. Selama ini dimainkan oleh tengkulak. Namun demikian, kalau bapak-bapak ibu petani cabai di Bekti Pertiwi ini sudah menggunakan digital, insya Allah harga nanti akan sesuai standar dengan harga pasaran.
2: Lebih lanjut,

0: Pemkab Bantul mendorong para petani untuk menerapkan sistem yang sama pada komoditas lainnya. Selain memperoleh harga yang lebih baik, langkah tersebut sekaligus memperluas akses pasar.
1: Ribuan pembatik menggoreskan canting di jantung kota Yogyakarta pada event Simponi 1001 Pembatik Sabtu kemarin. Kegiatan ini untuk menegaskan predikat Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Wahyu Suryo akan menyampaikan informasinya.
2: Memang ini dikasihin.
3: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
4: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit.
5: Butuh kesabaran.
3: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
4: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
6: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
4: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
7: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
4: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
8: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
4: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km.
1: Warga di lereng Gunung Merapi didorong untuk mulai beralih profesi dari aktivitas penambangan pasir ke usaha budidaya kopi Merapi. Selain dinilai memiliki potensi ekonomi, pengembangan kopi juga diharapkan menjadi alternatif mata pencaharian sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lereng Merapi. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
9: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
10: Warga lereng Gunung Merapi diajak untuk beralih dari usaha penambangan pasir untuk memastikan ekosistem di kawasan lereng Merapi tidak rusak dan tetap utuh. Sebagai mata pencaharian alternatif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengajak warga lereng Gunung Merapi untuk mulai melirik budidaya kopi Merapi. Menurutnya, erupsi Merapi yang terjadi pada 2010 membuat tanah di sekitar Merapi menjadi lebih subur. Kondisi ini menjadikan kopi khas Merapi memiliki cita rasa yang unik dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Kopi khas Merapi dinilai memiliki prospek yang baik, bahkan kualitasnya tak kalah jika dibandingkan dengan kopi khas daerah lainnya.
11: Sudah saya kasih nama produk satu nama untuk lereng Merapi. Saya berharap Bapak Ibu yang ikut menikmati hasil dari kopi Merapi itu kompak memasarkannya bersama. Jangan masarke dewe-dewe. Nanti berarti apa? Malah nurunkan harga dari kompetisi antar bapak-bapak sendiri. Jadi malah harganya jadi murah.
10: Sementara Dukuh Kali Adem Saryono menjelaskan kopi Nirmalagiri merupakan jenis kopi robusta yang memiliki cita rasa khas, yakni rasa kopi yang cenderung soft. Ini disebabkan oleh karakter geografis lereng Merapi yang subur usai terkena lahar erupsi pada 2010. Saryono menuturkan kopi Nirmalagiri kini turut diakomodir oleh Koperasi Kebun Makmur yang turut membawahi hingga 50-an anggota petani kopi di wilayah Kepuharjo. Promosi kopi Nirmalagiri saat ini tengah digencarkan dengan beroperasinya kopi keliling atau calling dan roda dua keliling atau darling yang mangkal di sekitar destinasi wisata Merapi.
9: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau inginkan apa kopi Lareng Merapi terutama Robusta itu beliau kasih nama dengan Nirmalagiri. Kemudian dari hulu hilirnya mengharapkan agar kopi ini bisa apa ya dikelola dengan baik, kemudian sampai kepada bagaimana memasarkannya.
10: Saryono menyebut pihaknya masih akan terus melakukan kajian terkait standar harga dan menu-menu kopi yang akan dikembangkan, seperti diantaranya kopi tubruk, kopi V60 ataupun kopi susu. Untuk sementara waktu, kopi Nirmalagiri dijual dalam bentuk kopi bubuk kemasan berukuran 150 gram yang dijual dengan harga Rp35.000.

0: Melanjutkan Warta Siang Pendengar, kali ini informasi dari seputar Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperpanjang status siaga darurat kekeringan di wilayahnya. Selengkapnya bersama Harun Susanto.
1: Ini kita perpanjang dari tanggal 1 Oktober nanti sampai 31 Desember. Ya, kalau mendasarkan informasi dari BMKG yang sampai dengan akhir tahun ini.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersiaga menghadapi musim kemarau panjang. Salah satunya dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan mengatakan status ini diperpanjang mulai tanggal 1 Oktober hingga tanggal 31 Desember 2026. Diperkirakan musim kemarau akan berlangsung hingga akhir tahun 2026 akibat adanya El Nino. Akibatnya kekeringan cukup parah di sebagian wilayah Kulon Progo.
1: Jadi tahun 2023 itu sekitar 1000 tangki. Berarti 24 itu 700 tangki, kemudian 25 kemarin alhamdulillah cuma 26 tangki kita kebetulan hari ini sudah mencapai 323. Jadi memang ada peningkatan kalau dari tahun 2025 kemarin.
2: Untuk mengatasi kekeringan, penyaluran bantuan air bersih terus dilakukan. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko berharap bantuan air bersih yang diberikan dapat berguna dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
3: Bahwa ada 6 kapanewon atau 6 kecamatan dan 18 kelurahan dan sekitar 4.500 yang membutuhkan air di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
2: Ambar berkomitmen membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk untuk air bersih.
0: Melalui ajang Pertamina Smexpo, PT Pertamina Persero dorong UMKM untuk naik kelas. Selengkapnya bersama Vika Asalia.
4: Last but not least, mau dicatat di sini juga ada stand-stand daripada UMKM yang kena bencana di Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Utara. Ini kita titip jual di sini nih. Jadi mereka mulai punya expose.
5: PT Pertamina Persero menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM naik kelas melalui penyelenggaraan Pertamina SM Expo Regional 2026 di Pasar Ngasem Yogyakarta Jumat hingga Senin mendatang. Melalui sinergi bersama Pertamina Foundation, ajang ini mengusung konsep pemberdayaan berkelanjutan dan perluasan akses pasar P2C maupun P2P. Komisaris Independen PT Pertamina Persero Nani SD Yang menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam program tanggung jawab sosial agar tidak lagi bersifat karitatif melainkan membina UMKM hingga mandiri.
6: Sekarang yang namanya CSR, yang namanya foundation, jangan bersifat charity. Kalau charity itu hanya kayak ayam ngebiui pakan tet wis ayame warek mbuh lunga ning ndi. Tapi harus berkelanjutan sehingga mereka harus dijadikan preneur-preneur. Mereka harus diberdayakan. Salah satu tempat pemberdayaan, persoalan orang bisa membuat produk tapi nggak bisa menjual. Salah satu tempat menjual yang efektif adalah di pasar.
5: Nani menambahkan pemilihan Pasar Ngasem dinilai sangat strategis sebagai destinasi wisata utama di Yogyakarta untuk mengenalkan produk binaan Pertamina dari berbagai daerah kepada para wisatawan. Sementara itu, Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud menyampaikan pameran ini menghadirkan puluhan UMKM, termasuk wadah bagi program PF Planner dan UMKM Academy.
4: Pembeli dalam porsi yang tidak hanya retail, tapi business to business yang paling penting. Karena angka yang besar itu datang dari business to business nih. Mereka bikin seragam, mereka bikin souvenirs dari beberapa produk-produk UMKM ini yang akan diberikan ataupun disampaikan kepada mereka punya rekan bisnis misalnya.
5: Selain itu, pameran ini turut memasarkan karya UMKM terdampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh, serta menyediakan stand khusus bagi seniman penyandang disabilitas.
0: Informasi olahraga di siang hari ini dari cabang olahraga atletik. Ribuan pelari dari berbagai daerah memadati kota Yogyakarta mengikuti Malioboro Run 2026. Tak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga membawa misi mengenalkan budaya Yogyakarta, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dian Parwanto melaporkan berikut ini.
7: Rute ini juga sudah tersertifikasi karena MPR ini telah disertifikasi oleh IMS sehingga...
8: Ribuan pelari memadati kawasan kota Yogyakarta pagi ini untuk mengikuti ajang lari bergengsi yang diinisiasi Bank BPDDI Malioboro Run 2026. Mengusung tema COT Culture on Track dengan konsep Duit Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta, Malioboro Run 2026 hadir dalam 3 kategori, 5K, 10K, Half Marathon, 21K. Direktur Pemasaran Bank BPDDI Raden Agus Trimurjanto mengatakan, tercatat sekitar 70% pelari pada Malioboro Run 2026 berasal dari luar DIY. Menurutnya konsep duit tunggal merupakan representasi kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai gubernur dan KGPAA Pakualam dari Kadipaten Pakualaman sebagai wakil gubernur dalam menjaga keistimewaan DIY.
9: Ini memberikan pengalaman ya para runner khususnya dari luar DIY, karena sesuatu menarik saya rasa yang namanya heritage, peninggalan sejarah yang saya rasa mereka mungkin belum pernah ke Jogja, taunya mungkin di pantai, taunya mungkin di mall, taunya di tempat-tempat tertentu. Ini nanti akan lari di tempat-tempat yang heritage unik dan mungkin tidak dibayangkan dan tidak disangka, sehingga mereka akan memberikan satu kenangan surprise dan memberikan satu memori untuk kembali lagi di tahun depan, maksudnya di MPR 2027.
8: Diperkirakan akan ada sekitar 40 miliar rupiah perputaran yang terjadi di berbagai sektor, termasuk akomodasi. Direktur Umum BPDDI, Hudan Mulyawan menyebutkan, ribuan pelari yang hadir dalam Malioboro Run 2026 termasuk dari luar DIY ini diharapkan semakin menggeliatkan perekonomian khususnya bagi UMKM, termasuk meningkatkan okupansi hotel.
10: Kedatangan 70% dari 8.000 peserta, itu kira-kira ya 5.000-6.000 ya, itu tentunya pertama datangkan sampai tiba di Jogja, entah naik kereta, entah kendaraan pribadi, entah pesawat, kan butuh tempat menginap, beristirahat sebelum berlari. Kan tidak mungkin nginep di lapangan kan, berarti kan nginep di penginapan-penginapan, di hotel yang ada di Jogja, itu sehingga okupansinya nanti akan naik. Terus setelah lari, masuk langsung pulang, kulineran dulu, belanja, oleh-oleh, souvenir. Harapannya bisa lebih menggali informasi di situ dan nanti dampaknya bisa ke UMKM sekitar.
8: Melalui tema Culture on Track dan konsep duit tunggal, Malioboro Run 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai sarana keistimewaan Yogyakarta, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan literasi transaksi non-tunai kepada masyarakat.
0: Pendengar, antusiasme warga pada program cek kesehatan gratis di wilayah Puskesmas Mergangsan di tahun kedua ini mengalami penurunan. Untuk itu, Puskesmas menempuh sejumlah cara jemput bola hingga menyasar karyawan di berbagai perusahaan di wilayahnya. Berikut feature Asta Cita edisi kali ini bersama Paramita Putri.
11: J33 silakan masuk. Klaster 3 Poli Umum.
12: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta menghadapi tantangan tersendiri di tahun keduanya. Meski cakupan deteksi dini penyakit masyarakat secara umum meningkat, antusiasme warga untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri justru mengalami penurunan dibanding saat awal peluncurannya pada awal 2025 lalu.

0: Kepala Puskesmas Bergangsan Dr. Risa Diana Permanasari mengungkapkan bahwa pada tahun pertama, pemerintah menetapkan target sasaran sebesar 30%. Saat itu, Puskesmas Bergangsan berhasil memenuhi target yang ditentukan. Namun di tahun 2026, target nasional dinaikkan menjadi 46%, yang berarti Puskesmas Bergangsan harus menjangkau sekitar 14.000 jiwa.
1: Untuk yang tahun ini, dari 46% itu harusnya kami men-CKG 14.000 sekian. Kami sudah melakukannya 12.000 sekian, jadi kurang 2.000.
0: Dokter Risa membeberkan kendala utama saat ini adalah sulitnya menjaring sasaran baru secara mandiri. Sebagian besar warga yang rajin datangi pos pemeriksaan luar gedung merupakan kelompok lansia yang memang sudah rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk masyarakat umum dan usia produktif, yakni 15 hingga 59 tahun, kehadirannya melalui sistem undangan bayinya masih tergolong rendah. Uniknya, salah satu alasan enggan diperiksa yang kerap ditemukan petugas di lapangan adalah faktor psikologis warga.
1: Kendala mereka itu alasannya kalau yang tidak itu karena takut ketahuan penyakitnya. Malah lucu toh, kami berupaya untuk screening biar ketahuan dini nanti, biar bisa segera ditindaklanjuti, ya kan, nggak menjadi parah. Tapi malah itu malah jadi salah satu, kalau kami tanya ya kenapa nggak mau, kenapa ini tuh itu, malah takut ketahuan penyakitnya, jadi takut gitu loh.
0: Selain itu, kendala berlanjut pada tahap penanganan atau tata laksana. Bagi warga yang terdeteksi memiliki riwayat hipertensi atau diabetes mellitus, Puskesmas memberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan dan terapi obat. Namun tidak sedikit warga yang berhenti mengonsumsi obat saat merasa kondisi badannya sudah membaik karena khawatir efek jangka panjang terhadap ginjal mereka.
1: Ini biasanya masyarakat kalau tensinya pas sudah rendah apa turun, nanti mereka obatnya ya mandek. Padahal kalau hipertensi DM itu kan tidak bisa putus obat, ya karena obatnya itu kan untuk maintenance juga biar terkontrol. Nah itu mungkin yang masyarakat masih mosok minum obat seterusnya, gitu itu yang ini. Tapi ya udah kita edukasikan sih.
0: Menyiasati sisa target sasarannya, Puskesmas Bergangsan tidak tinggal diam. Petugas Puskesmas gencar melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi pos-pos layanan di wilayah, seperti posyandu lansia, pos pindu hingga instansi pemerintah dan swasta di tingkat kecamatan. Bahkan, Puskesmas Bergangsan berinisiatif mengajukan permohonan ke sejumlah pusat perbelanjaan, retail modern hingga gerai kuliner di wilayah Bergangsan, agar karyawan mereka dapat difasilitasi pemeriksaan CKG.
1: Tempat usaha dan lain-lain. Nah, kendalanya itu, kami sebenarnya sudah banyak bersurat nih. Ada di Superindo lah, ada di Mega Cuan gitu ya. Kami berusaha mencari yang ini, tapi belum ada jawaban. Nah, itu juga salah satu kendala kami itu.
0: Screening CKG mencakup rentang usia yang cukup luas, mulai dari balita hingga lansia, dengan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan usia mereka. Untuk usia kelompok produktif dan lansia, pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, kesehatan gigi, tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol. Dari screening terhadap 12.000 warga yang telah diperiksa di Bergangsan, Dr. Risa menyebutkan bahwa temuan kasus terbanyak masih didominasi oleh hipertensi. Sebagai langkah preventif bagi warga yang masih sehat, Puskesmas pun aktif menyebarkan infografis edukasi kesehatan harian melalui grup WhatsApp di tingkat RT, RW, dan kader setempat. Selain itu, Puskesmas juga memanfaatkan forum lokakarya mini lintas sektor serta mendukung kegiatan olahraga masyarakat seperti senam bersama di tingkat kelurahan untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebuah inovasi diterapkan para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Bantul dengan menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperpanjang status siaga darurat kekeringan di wilayahnya. Dengan demikian pendengar, bersama Damar Sutikno di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu simfoni yang indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik diaransemen Erwin Gutawa.

yang indah versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Chrisye di album dengan judul yang sama tahun 1986.

berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Kutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Cinema.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Don't

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: 0811-2711-911. Tema kita di siang hari ini adalah mengenai apa ya? Kalau siang hari mengenai roti tawar. Tahu toh? Pasti tahu. Nah, isian apa yang paling disukai ketika kita makan roti tawar? 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang ada di tepian Waduk Sermo.
1: Iya.
0: Nah benar, sekarang seneng aku.
1: Mbak Erna ya.
0: Iya. Bu Satila, sehat selalu di minggu siang ini.
1: Iya.
0: Ini baru Nyun Sewu baru saja bangun dari istirahat siang apa baru saja kerawuhan tamu?
1: Sambil dengerin radio.
0: Oh gitu. Enak ya Bu ya, semilir.
1: Enggak, di sini kan itu panas sekali.
0: Oh, malah panas ya.
1: Keluar. Panas banget di sini.
0: Oh iya, sama di luar sana. Oh, tak tengok dari kaca jendelanya Studio Pro 1 Jogja juga. Oh iya Bu Satila, kita membicarakan mengenai roti tawar. Nah, isian paling disukai apa toh untuk makan roti tawar itu? Ayo.
1: Kalau saya isian roti tawar yang paling suka kan enggak blueben ya keju.
0: Oh mentega ya. Iya. Jadi mentega, kalau enggak keju. Kalau yang paling antara mentega dan keju, bukan singkong dan keju lo ya.
1: Mentega.
0: Oh ya, lebih ke mentega ya.
1: Kan pahit, Mbak.
0: Hah? Apa?
1: Kalau cepat pahit.
0: Oh, iya. Namanya juga roti tawar ya, jadi tawar tanpa isi. Oh gitu. Oh iya. Jadi mentega.
1: Tapi di pohon.
0: Ayo. Bu, baik, Bu Satilah lagunya dalam daftar lagu tak bacakan ya, Bu-nya.
1: Iya.
0: Ini ada Imaniar Lepas, lalu Ku Jadi Band, Kau Selalu di Hatiku. Ada Glenn Fredly, Kasih Putih, Sheila Majid, Manusia. Paramita Rusadi, Tiada Lagi Asmara.
1: Kau Selalu di Hatiku.
0: Kau Selalu di Hatiku, aduh. Senang banget, nyes banget ya Bu ya. Di siang yang panas ngendak-ngendak. Baik, untuk siapa lagu ini? Salam spesialnya.
1: Ya, salamnya buat Ibu Ali, Ibu

0: Mbak Putih Kreto, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ardi, buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Mbak Erna, suka ngaya karyo ngatas paripurno tetap sehat semangat, rezeki lancar.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Satilah bilang roti tawarnya benar-benar tawar, hambar, tanpa mentega. Nah yang satu ini penelpon yang lainnya apa ya? Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Banyak musik Indonesia, siang Mbak Enak kata cantik.
1: Halo Bu Ali di Pamekasan yang selalu ayu.
2: Gila
1: Ruce. Bu Ali, kita ngobrol
2: ada
1: mengenai
2: kamu loh.
1: Apa? Ada tamu?
2: Mbak Erna dulu kan pernah Bali ada tamu loh.
1: Oh iya.
2: Sama cucu saya kalau ini dengan ngakak itu kan.
1: Oh iya.
2: Tersimpan itu.
1: Oh iya. Jadi pustakanya Bu Ali.
2: Kalau cucu saya Bali ada tamu loh.
1: Oh gitu. cucunya lucu banget Bu, berarti Bu ya. Matur nuwun loh.
2: Oh lupa nggak dikirim, nanti kita kirim. Ini ngakak.
1: Ya, baik, diulang ya berarti ya.
2: Mentega. Apa?
1: Isian roti tawar.
2: Kebetulan di tepak saya itu tinggal satu roti tawarnya.
1: Oh gitu.
2: Susu coklat.
1: Oh, pakai susu cair coklat itu Ibu ya.
2: Itu hampir apa ya? Ya kalau bosan enggak sih. Tapi dibilangin sering ya sering Mbak Erna, soalnya pagi itu harus

0: kan kita habis ini nyantai-nyantai setengah enam sebelum sarapan pagi tuh, sering anu roti tawar itu gitu. Lebih kan ngikutin cucu ya coklat. Kalau dulu kan pakai seres sama itu tadi mentega. Dulu anak saya masih ini masih sekolah gitu.
1: Coklat tabur ya.
0: Sering susu coklat karena cucu praktisnya lah.
1: Praktis nggak harus dua kali ya bu.
0: Lebih cepat saya
1: lebih gitu. Cepat.
0: Kan dioles-oles malas saya. Tipe ibu yang pemalas.
1: Saya nggak bilang loh Bu Ali.
0: Menyadari.
1: Baik, Bu Ali lagunya mau yang mana? Ikutan Busatilah atau yang lain?
0: Elo coba, Mbak.
1: Oh, Elo.
0: Elo apa ya?
1: Elo Marcelota itu toh?
0: Iya. Hah? Benci tapi rindu kali. Yang
1: oh, benci tapi rindu. Oh ya. Ya boleh.
0: 10.
1: Ya, ya boleh, boleh. Ada.
0: Saya benci tapi rindu sama Jakarta.
1: Wah, jangan bencilah, Bu, ya, gitu. Ya, baik buat siapa lagunya ini?
0: Nyalam barusan ada Ibu Satilan
1: Bu Satilan nggih.
0: Sama Ibu Mawar Kuning, Ibu Lis, Ibu Ikesti, Ibu Tuti. Ibu Kus. Ibu siapa lah? Pak siapa Pak Ipul ya yang
1: oh iya di Wates ya.
0: Sama Mas siapa itu? Mas aduh
1: siapa
0: Mas Ardi ya yang
1: oh yang di Klaten ya itu. Suka pantun
0: sama Pak Benny Pak siapa pelan-pelan saya harus mengingat sambil merem-merem lagi
1: kirain sudah bawa catatan Pak Bu Kunci. Oh jadi catatannya dalam hati saja ya
0: di otak Pak Puji Pak Budi terus Mbak Christine kemudian Pak Hadi.
1: Ya.
0: Sama yang di Jawa Barat sama yang di sana itu lagi.
1: Oh, ya. Pak Fauzi.
0: Sama yang di sana bagian timur itu ya.
1: Oh iya.
0: Pengamatan gitu.
1: Nggih, baik.
0: Mbah Mus, mbah-mbahnya jangan lupa Mbah Mus sama Mbah.
1: Jadi.
0: Mbah Jadi.
1: Oh iya.
0: Mbak Erna matugas.
1: Terima kasih ya Bu Ali ya.
0: Ada tamu lu.
1: Oh, ada tamu lu gitu ya. Salam buat cucunya tuh lucu. Nggih. Iya pendengar, isian roti tawar apa toh yang paling disukai? Bisa mentega atau mentega dikasih apa? Coklat tabur atau mungkin selai. Bisa jadi juga tadi ada yang bilang keju atau mungkin mentega sama gula pasir. Nah di 0274580333 panjenengan semua bisa bergabung juga melalui WhatsApp kita ya ke 0811271111. Apa kabar Pak Budi Santoso di Wonogiri? Matur nuwun sudah tak terima WhatsApp-nya ya. Lagunya Ungu untukmu selamanya. Salamnya tak teruskan untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Satila, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardi dan semuanya saja. Baik, kita ke lagu. Kita awali pilihan dari Bu Satila. Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Iya, pendengar, satu lagu dari grup band Ungu dengan judul yang sama ya, dengan judul albumnya Untukmu Selamanya tahun 2007. Ini merupakan album studio keempat karya grup band Ungu. Pilihan Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri, matur nuwun ya Pak ya, sudah bergabung melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0811271111. Temanya di siang hari ini adalah apa toh, isian dari roti tawar yang paling disukai. Mungkin ada di antara bapak, ibu, mas, mbak yang merasa sepertinya makan roti tawar ya begitu saja, tidak usah pakai isian. Tapi banyak di antara kita yang sepertinya kurang lengkap toh ya kalau makan roti tawar itu tanpa isian gitu. Ini tema kita di siang hari ini, di samping dengan kesempatan untuk memilih koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010. Pastinya di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Iya, sekali lagi tak buka lo ya di 0274580333, 0274580333, atau mungkin melalui WhatsApp saja boleh, pesan singkat boleh, telepon WA boleh, pastinya ke 0811-2711-911. Dari Mbak Nunung yang ada di Gedong Kuning. Hai, siang Mbak Erna. Isi roti tawar yang paling kusuka adalah coklat. Ini coklat susu ya Mbak ya? Atau mungkin mentega pakai coklat tabur. Lagunya kalau bisa Kasih Putih. Nah, yang dari Glenn Freddy. Salamnya buat semuanya saja. Mudah-mudahan masih ada yang ingat saya gitu. Wah, masihlah Mbak Nunung, masih banyak yang ingat ya. Salamnya kalau kurang pendengar bisa ditambahkan Mbak Nunung yang ada di Gedong Kuning gitu katanya. Buat Mbak Erna terima kasih, selamat tugas, sehat selalu. Baik, matur nuwun, amin. Doa yang sama juga buat Mbak Nunung ya yang ada di Gedong Kuning. Iya, Kasih Putih miliknya Glenn Fredly. Sudah ketemu? Kita nikmati bersama ya. Pastinya di Indonesia banget. Bangga Musik Indonesia.

0: Info penting nih, ada seruan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk korban bencana alam.
1: I say yes untuk berbagi.
0: Sudah pasti, yes juga dong.
2: Rasa peduli bisa kita berikan kepada siapapun, untuk orang tua kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahagia itu akan datang. Jadi, ketika bahagia menghampiri, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sambil menikmati apa saja di minggu siang hari ini loh ya pendengar ya. Di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, masih dengan koleksi lagu pop Indonesia 90-an hingga 2010 sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Sambil menikmati, sambil rengeng-rengeng boleh juga. Kadang-kadang lagu pop Indonesia seperti ini juga sedikit membangkitkan nostalgia kita di era tahun 90-an, ya kan? Halo, Mbak Nunung yang ada di Kedong Kuning. Tadi sudah ya, lagunya dari miliknya Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Karena memang semasa hidupnya Glenn Fredly ini tentu merilis dan meramaikan belantika musik Indonesia dengan banyak lagu ya. Selain Kasih Putih yang hits atau mungkin yang dikenal oleh masyarakat luas adalah single Januari, kemudian Sekali Ini Saja ya. Belum lagi lagu-lagu yang lain. Katakanlah seperti di akhir-akhir itu ada Kisah Romantis, Lantas Perempuanku, ya kan? Dulu pas era tahun 90-an ada juga Cukup Sudah ya. Videonya lumayan warna-warni sekali. Banyak modelnya di sana. Ketika Glenn Fredly menyanyikan lagu Cukup Sudah. Baik, Pak Budi Santoso, matur nuwun, terima kasih melalui WA. Katanya, kalau saya, Mbak Erna, saya lebih suka roti tawar yang tanpa isian. Oh, jadi benar-benar roti tawar asli ya. Terus sekarang sebenarnya roti tawar itu banyak juga yang meski tanpa isian beraneka rasa kan ya. Ada yang sudah apa jadi roti tawar coklat, ada chipsnya juga. Matur nuwun, terima kasih Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri.

0: Wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Iya, pendengar, kalau bicara mengenai roti tawar, penemunya namanya Otto Friedrich Rohweder, ya, mulai dikenal ke publik tepatnya tahun 1928 dan mulai masuk di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Kala itu sekitar awal atau sekitar abad ke-19 hingga ke-20, ya. Yang awalnya memang menjadi makanan khusus bagi kalangan atas. Namun sekarang semuanya bisa, ya. Bisa untuk menikmati roti tawar. Banyak pilihannya, isiannya coklat keju, ada juga yang madu padankannya dengan pisang coklat, selai, ya, selai kacang, buah-buahan, kemudian yang pasti serikaya juga. Matur nuwun, terima kasih yang sudah bergabung di edisi hari ini. Tentu dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Kita akan segera akhiri karena nanti jam 3 sore saya masih akan balik lagi loh, ya. Tentu saya nanti akan bersama Anda, pendengar panjenengan, dalam Jogja sore ini.

Jelajah wisata mengawali Jogja sore ini pendengar. Kalau bicara mengenai wisata, mengenai rekreasi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya itu memang luas ya cakupannya. Tidak hanya terbatas pada tempat wisata atau tempat rekreasi saja, tapi bisa jadi juga tradisi, kaitannya dengan budaya ya. Kemudian juga alat transportasi, kuliner, begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat bisa jadi juga menjadi satu daya tarik wisata ya. Maklum, daerah istimewa Yogyakarta masuk juga menjadi satu daerah wisata di Indonesia. Baik, pendengar Jelajah Wisata, saya akan hadirkan hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: nggak sih? Selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.
1: Eh, wewes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Pendengar, kalau kita bicara mengenai wisata, ini pasti juga ada kaitannya dengan gerakan ekonomi kreatif ya, dari masyarakat lokal yang ada. Katakanlah seperti produk biji kopi dari lereng Gunung Merapi, namanya Nirmalagiri. Nah, ini kopi Nirmalagiri ini jenis kopi robusta, memiliki cita rasa khusus, yaitu rasa kopi yang cenderung soft ya. Karena memang kondisi geografis lereng Merapi yang subur, tentu usai terkenal hari erupsi pada tahun 2010. Kopi Nirmalagiri kini turut diakomodir oleh Koperasi Kebun Makmur. Koperasi ini turut membawahi hingga 50 anggota yang merupakan petani kopi di wilayah Kepuh Harjo ya. Lahan kopi di wilayah Kepuh Harjo mencapai 600-an hektar. Masih perlu adanya edukasi kepada warga lereng Merapi untuk mulai melirik budidaya kopi ya, sebab saat ini warga lereng Merapi sudah nyaman, kemudian juga menggantungkan hidupnya pada industri pariwisata dan peternakan. Jadi memang saling keterkaitan. Di lereng Merapi tentu banyak tempat wisata, ya kan, Kaliurang misalnya seperti itu. Nah, ini ternyata menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, bisa juga jadi kuliner khas ya pada akhirnya nanti, kopi Nirmalagiri. Nah, pendengar, informasi ini pun bisa juga panjenengan baca di rri.co.id.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Casi.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Yangko, camilan manis, merupakan salah satu makanan tradisional berbentuk kotak-kotak kecil dengan tekstur kenyal mirip mochi. Terbuat dari tepung ketan yang dicampur gula, diberi isian kacang atau coklat di dalamnya. Yangko selalu dibungkus dengan kertas tipis satu-satu agar teksturnya yang lengket tidak menempel, sebelum akhirnya dikemas dalam kotak kertas berwarna cerah khas jajanan tradisional Yogyakarta. Yangko sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram dan menjadi camilan favorit di lingkungan keraton pada saat itu, sebelum akhirnya dikenal luas oleh masyarakat seperti saat ini. Yangko bukan sekedar camilan manis biasa, tetapi jajanan bersejarah sejak zaman Mataram yang kini tampil dengan berbagai varian dengan rasa modern. Selain enak, kita juga ikut melestarikan kekayaan kuliner Nusantara.

Jelajah wisata di sore hari ini pendengar. Nah ini kalau berbicara mengenai agenda wisata, salah satunya di Sleman masih ada ini ya, Sleman Creative Weeks, karena akan berlangsung sampai 11 Oktober 2026. Ini kan masih tanggal 4 Oktober, artinya rangkaian kegiatannya masih ada begitu. Di antaranya adalah Bedok Art Fest, seni pertunjukan yang menggabungkan ekspresi budaya dan pelestarian lingkungan, tepatnya di tepi Kali Bedok, sampai 10 Oktober 2026. Lantas ada juga Festival Boneka yang turut menggandeng 30 kelompok dari 23 negara, di antaranya Australia, Finlandia, Prancis, Jerman, Iran, Italia hingga India, sampai 11 Oktober 2026. Ada juga Sleman Film Competition menjadi upaya memperkuat Kabupaten Sleman sebagai jejaring kota film UNESCO hingga 10 Oktober 2026. Berapa agenda khususnya di Sleman Creative Weeks 2026.

biasanya itu di tempatku itu makanannya cenderung yang asin pedes gitu. Waktu pas pertama ke Jogja itu makanannya itu kebanyakan manis, jadi menurut aku tuh unik aja gitu loh, karena aku baru pertama kali juga ngerasain makanan yang biasanya aku makan itu pedes dan juga asin, di sini tuh rasanya manis gitu. Dan aku suka sih karena aku juga termasuk orang yang suka manis, dan makanan Jogja itu benar-benar yang rasanya tuh unik dan

Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lou Son, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran. Namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.

0: Jogja udah ke Museum Sonobudoyo. Terus habis itu ke Tugu udah. Terus muter-muter mana? Apa Sleman sampai Saeigen udah. Ya di museumnya itu banyak sejarah-sejarah ya, terutama juga sejarah tentang Jogja dari dari zaman dulu. Terus habis itu melihat ada mata uang juga zaman dulu, ada jari-jari zaman dulu juga, terus ada keris gitu, ada senjata-senjata lah ya zaman dulu. Soalnya aku juga suka sejarah. Ke Malioboro juga sih enak sih, tapi enaknya malam. Seru aja sih, juga rame kan kalau malam juga.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Ini sudah tanggal 4 Oktober ya pendengar ya. Jadi teringat tanggal 7 Oktober, peringatan puncak rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Tentu ada satu kegiatan menarik mencerminkan budaya, tapi juga sekaligus menjadi salah satu perhatian dari para wisatawan ya, wisata budaya. Tentu saja ada Wayang Jogja Night Carnival WJNC. Dijadwalkan memang berlangsung di titik 0 km tanggal 7 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian agenda yang berlangsung ada juga YK Festival. Ini sepanjang bulan Oktober ini hingga nanti 31 Oktober 2026. Dan pastinya Sarkemfest Lintas Waktu Malioboro hingga 31 Oktober 2026 giliran kawasan Jalan Pasar Kembang menjadi ruang berlangsungnya Sarkemfest Lintas Waktu Malioboro. Tentu menawarkan tema berkaitan dengan perjalanan waktu dan kawasan Malioboro. Pasar Kembang sendiri merupakan salah satu kawasan yang punya karakter kuat ya pendengar ya dalam sejarah perkembangan pariwisata dan kehidupan urban Yogyakarta.

Ya, mendengar memang ada begitu banyak referensi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang bisa merujuk pada jelajah wisata ya, bukan hanya objek wisatanya, kulinernya, tapi juga agenda wisata yang biasanya ada ya setiap minggunya di daerah istimewa Yogyakarta. Segera saya akhiri jelajah wisata di sore hari ini. Nanti kita akan jelang juga Lintas DIY Jateng sore ini, produksi dari RRI Surakarta ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: selanjutnya bersama saya Citra Afidka. Sebuah inovasi diterapkan para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Bantul. Kini mereka menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Untuk cabai hijau memang tidak terlalu tinggi selisihnya, tapi lumayan sih cabai hijau dari...
2: Para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul mulai menerapkan sistem lelang cabai secara digital sebagai upaya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan harga jual. Melalui sistem ini, hasil panen petani dapat dipasarkan secara lebih terbuka, sehingga harga cabai di tingkat petani bisa lebih baik. Ketua Kelompok Tani Bukti Pertiwi sekaligus Ketua Lelang Sodekan menjelaskan, pedagang yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang, wajib segera mentransfer pembayaran ke rekening kelompok tani. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada petani, sedangkan komoditas yang telah dibeli segera diambil oleh pedagang. Ia mengungkapkan, sebelum adanya mekanisme tersebut, para petani di Parangtritis menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang terbilang rendah. Kini, lelang digital semakin digemari oleh para petani karena terbukti ada selisih harga yang cukup tinggi dibandingkan jika dijual langsung kepada pengepul.
1: Cukup signifikan, cukup lumayan, karena cabai merah besar waktu itu di pengepul itu Rp18.000. Terus saya buka pertama, hari pertama itu tembus Rp34.000 per kilo. Terus waktu sebelum lelang cabai rawit itu Rp45.000, di kelompok lelang itu bisa tembus Rp53.000. Untuk cabai keritingnya, yang keriting sana itu di pengepul itu 22, di kelompok lelang kemarin tembus di 33.500.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta menyatakan, selama ini harga cabai di tingkat petani cenderung mengalami perubahan mengikuti kondisi pasokan. Dengan penerapan sistem lelang, penjualan cabai diharapkan dapat lebih transparan dan mengikuti kondisi pasar.
3: Tidak serta-merta harga itu saat panen rendah, saat tidak panen harganya tinggi. Selama ini dimainkan oleh tengkulak. Namun demikian, kalau bapak-bapak ibu petani cabai di Bukti Pertiwi ini sudah menggunakan digital, insya Allah harga nanti akan sesuai standar dengan harga pasaran.
2: Lebih lanjut, Pemkab Bantul mendorong para petani untuk menerapkan sistem yang sama pada komoditas lainnya. Selain memperoleh harga yang lebih baik, langkah tersebut sekaligus memperluas akses pasar.
0: Pendengar, warga di lereng Gunung Merapi didorong untuk mulai beralih dari aktivitas penambangan pasir ke usaha budidaya kopi Merapi. Selain dinilai memiliki potensi ekonomi, pengembangan kopi juga diharapkan menjadi alternatif mata pencaharian sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lereng Merapi. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
4: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
5: Warga lereng Gunung Merapi diajak untuk beralih dari usaha penambangan pasir untuk memastikan ekosistem di kawasan lereng Merapi tidak rusak dan tetap utuh. Sebagai mata pencaharian alternatif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengajak warga lereng Gunung Merapi untuk mulai melirik budidaya kopi Merapi. Menurutnya, erupsi Merapi yang terjadi pada 2010 membuat tanah di sekitar Merapi menjadi lebih subur. Kondisi ini menjadikan kopi khas Merapi memiliki cita rasa yang unik dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Kopi khas Merapi dinilai memiliki prospek yang baik, bahkan kualitasnya tak kalah jika dibandingkan dengan kopi khas daerah lainnya.
6: Sudah saya kasih nama produk, satu nama untuk lereng Merapi. Saya berharap Bapak Ibu yang ikut menikmati hasil dari kopi Merapi itu kompak memasarkannya bersama. Jangan masarke dewe-dewe. Nanti berarti apa? Malah nurunkan harga dari kompetisi antar bapak-bapak sendiri. Jadi malah harganya jadi murah.
5: Sementara Dukuh Kali Adem Saryono menjelaskan kopi Nirmalagiri merupakan jenis kopi robusta yang memiliki cita rasa khas, yakni rasa kopi yang cenderung soft. Ini disebabkan oleh karakter geografis lereng Merapi yang subur usai terkena lahar erupsi pada 2010. Saryono menuturkan kopi Nirmalagiri kini turut diakomodir oleh koperasi kebun.

0: Makmur yang turut membawahi hingga 50-an anggota petani kopi di wilayah Kepuharjo. Promosi kopi Nirmalagiri saat ini tengah digencarkan dengan beroperasinya kopi keliling atau calling dan roda dua keliling atau darling yang mangkal di sekitar destinasi wisata Merapi.
1: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau inginkan kopi Lareng Merapi terutama Robusta itu beliau kasih nama dengan Nirmalagiri. Kemudian dari hulu hilirnya mengharapkan agar kopi ini bisa dikelola dengan baik, kemudian sampai kepada bagaimana memasarkannya.
0: Saryono menyebut pihaknya masih akan terus melakukan kajian terkait standar harga dan menu-menu kopi yang akan dikembangkan, seperti diantaranya kopi tubruk, kopi V60 ataupun kopi susu. Untuk sementara waktu, kopi Nirmalagiri dijual dalam bentuk kopi bubuk kemasan berukuran 150 gram yang dijual dengan harga Rp35.000.
2: Basarnas bersama BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Bale Rante, Kemalang, Klaten. Selain itu, akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto berikut melaporkan.
3: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
4: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Bale Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Bale Rante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bale Rante atau kawasan Lereng Merapi.
3: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
4: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Bale Rante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bale Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
3: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
4: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Mendengar tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan pada momentum kemerdekaan memberikan dampak positif bagi ketersediaan logistik medis di Kota Bengawan. Palang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini sangat melimpah hingga menembus angka 4.000 kantong.
5: Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta terus berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta memastikan ketersediaan kantong darah bagi kebutuhan fasilitas kesehatan saat ini dalam kondisi aman. Melimpahnya stok medis tersebut merupakan imbas dari tingginya kesadaran berbagai instansi dan kelompok masyarakat yang menggelar aksi donor darah massal selama bulan Agustus lalu. Ketua PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki cadangan sekitar 4.000 kantong darah yang siap disalurkan. Angka ini terbilang sangat tinggi, terlebih permintaan pasokan dari wilayah sekitar juga tengah mengalami penurunan drastis karena stok mereka sama-sama berlebih.
5: Karena apa? Karena kan kemarin acara 17 Agustus ini banyak sekali pendonor. Ada beberapa instansi mengadakan donor darah, sehingga di Solo sendiri stoknya cukup banyak. Yang biasanya kami membantu di sekitar pun sekitar sudah tidak perlu bantuan. Biasanya kami ini selain untuk Solo juga membantu beberapa kota kabupaten kan. Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta, Solo sendiri berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
6: Kondisi surplus logistik ini mengharuskan pihak manajemen PMI untuk memutar otak dalam mengatur manajemen perputaran di ruang penyimpanan. Sumartono menekankan pentingnya rotasi kantong darah secara ketat agar tidak ada cadangan yang terbuang sia-sia akibat melewati batas maksimal kadaluarsa.
5: Kami kan terus menjaga stok agar darah itu usianya tidak terlalu lama kan. Walaupun untuk darah jenis whole blood atau apa itu kan bisa sebulanan. Kalau trombosit kan cuma 3 hari. Jadi kami memang harus mengatur kebutuhan dengan stok itu selalu kami perhatikan.
6: Meski stok terpantau sangat berlimpah, PMI Kota Surakarta tetap memfasilitasi warga yang berminat menyumbang darahnya secara sukarela di kantor cabang. Masyarakat diimbau untuk konsisten menjaga rutinitas donor darah karena lonjakan kebutuhan logistik di berbagai rumah sakit darurat dapat terjadi sewaktu-waktu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang USM meningkatkan keterampilan manajemen mahasiswa melalui latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Pelatihan untuk sebagai langkah awal membentuk mahasiswa siap memimpin di kampus maupun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim.
8: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang atau USM menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa ini menjadi langkah awal membentuk mahasiswa yang siap memimpin baik di kampus maupun di tengah masyarakat. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian USM, Profesor Ruhadi menegaskan, mahasiswa harus siap secara mental dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting untuk membentuk pemimpin yang tangguh dan berintegritas.
7: Sehingga mahasiswa kita ketika lulus itu, salah satunya yang berkontribusi dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme.
8: Sementara itu, peserta menerima materi kepemimpinan manajemen organisasi dan perkembangan diri dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni USM Dr. Saiful Hadi. Saiful menyatakan bahwa mahasiswa baru penting untuk mendapatkan keterampilan manajemen yang baik, sehingga ketika mahasiswa telah lulus, dapat mengambil peran di tengah masyarakat.
9: Leader atau pemimpin itu adalah sebuah peran, bukan jabatan. Jadi seorang apapun bisa berperan sebagai seorang leader. Pemimpin adalah berperan, punya peran, kemudian dia punya visi, visioner, dan dia akan melahirkan pemimpin berikutnya. Maka untuk itu mahasiswa USM harus berlatih leadership, berlatih menjadi seorang pemimpin, dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik perlu latihan, latihan, dan latihan.
8: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, melalui pelatihan, mahasiswa USM memiliki kemampuan kerjasama dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berpotensi sebabkan banjir dan rusak persawahan jelang masa tanam, DPRD Kabupaten Pekalongan desak pemerintah kabupaten setempat percepat penanganan tanggul sungai Silempeng yang jebol. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
10: Tanggul yang jebol di tanggul sungai Silempeng, Kecamatan.
11: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
10: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol. Dan
11: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Lebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
10: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
6: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
10: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
11: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
12: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
13: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
12: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
14: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan, sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan itu ikan sudah mahal sekali.
12: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Yanuar Adi.
15: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator Wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme verval Dapodik yang lebih sederhana. sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval Dapodik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval Dapodik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
16: Oke, ada verbal, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, memang itu wajib hukumnya untuk di verbal dalam rangka penyesuaian. Penyesuaian nominal gajinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu. Karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka ya.
15: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
2: Demikian info lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga

Meskipun lelah di minggu sore hari ini, tapi mungkin rasa bahagia itu masih ya bersama dengan Anda. Tidak melupakan bagaimana ketika pagi tadi, siang tadi, bersama dengan orang-orang terdekat mencoba menikmati wisata, atau mungkin sekedar menghirup udara di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sekarang sedang melepaskan lelah, ya kan? Mencoba mencari sarapan. Loh, kenapa saya mengatakan sarapan? Mungkin ada ya di antara kita yang sore seperti ini, minggu sore, benak kita adalah, oh iya besok kan hari Senin. Senin pagi ini biasanya sibuknya luar biasa begitu ya. Pengennya kan yang cepat dan praktis. Jadi cari bahan-bahan untuk sarapannya sudah dari minggu sore kali ini. Baik, pendengar pokoknya selamat menikmati minggu sore hari Anda. Jogja Sore ini masih terus menemani apapun aktivitas panjenengan di sore ini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinaran.

Grup vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes, mengaransemen ulang lagu Sinaran. Terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo perdananya ini, Andes menghadirkan single berjudul Pergi dengan balutan musik bernuansa isi listening dengan sentuhan Jesse Sounds.

Ya, pendengar, Kabupaten Sleman memborong dua juara pertama dalam Kebiar Inovasi Lumbung Mataram 2026. Kegiatan ini digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY di Jogja Agro Park Kulon Progo. Ajang ini mengusung tema Lumbung Mataraman mendukung swasembada pangan melalui pangan lokal sehat dan berkualitas. Dua gelar juara pertama dibawa pulang Sleman melalui KWT Teratai Mekar Dabak Condong Catur Depok dan kelompok tani Manunggal Makmur Sumber Adi Melati. KWT Teratai Mekar menjadi juara pertama lomba inovasi pemanfaatan lahan terbatas. Sementara itu, kelompok tani Manunggal Makmur meraih posisi teratas dalam lomba Klompen Capir.

0: Lee dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Jika dilakukan secara teratur, tidak hanya membuat tubuh sehat dan bugar, banyak manfaat yang diperoleh dengan rajin berolahraga. Kita dapat mengurangi resiko dari berbagai penyakit seperti jantung, obesitas, dan diabetes. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Sehat itu mudah, asal kita yakin dan mau melakukannya. Dimulai dari sekarang aja.

Ya, mendengar beberapa informasi tetap dapat kita perbarui, kita peroleh melalui kanal rri.go.id. Ya, di antaranya BPJS Kesehatan memperkuat pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Penguatan melalui pembiayaan layanan kesehatan yang akuntabel, serta optimalisasi kanal layanan informasi maupun administrasi. Telah membiayai biaya manfaat di wilayah DIY sebesar Rp4,75 triliun pada 2024. Angka ini ternyata meningkat setahun kemudian, tepatnya tahun 2025 menjadi Rp5,28 triliun. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Subkan, mengatakan peningkatan biaya jaminan kesehatan ini menunjukkan skala perlindungan kesehatan makin mudah diakses. Menurutnya, pemahaman juga semakin meningkat sehingga peserta mengetahui yang harus dilakukan untuk memperoleh jaminan kesehatan melalui mekanisme JKN. Pembiayaan penyakit katastropik ini mendominasi, menyerap 34,09% dari total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan di DIY pada tahun 2025. Penyakit jantung urutan pertama dengan biaya mencapai Rp694,5 miliar. Pembiayaan kanker Rp382,6 miliar. Kemudian gagal ginjal dengan biaya Rp169,9 miliar. Dan mendengar informasi lain pun juga bisa Anda simak dari RRI.com.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Ya, pendengar, pokoknya selamat menikmati minggu sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Tidak ada salahnya, saya ingatkan nanti azan maghrib berkumandang pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Ya, mendengar satu koleksi lagu religi bernuansa islami, Adat Alwi dan Sulis tentu akan segera mengantar kita pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan maghrib.

Mandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, pendengar sudah kita dengarkan. Selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar, di sela-sela deretan koleksi lagu religi bernuansa islami tentu menemani aktivitas pendengar, khususnya kaum muslimin muslimat yang tengah menjalankan sholat maghrib. Saya Agatha Erna harus segera mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Jumpa esok hari, selamat petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene.

0: الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

Sebelumnya grup band Ungu juga membawakan single besutan grup Club Project ini, Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song. Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101 RRI Yogyakarta masih kami temani di Jogja sore ini. Nah, tim EPA PISM Yogyakarta, kelompok usia U16, U18, dan U20 menerima pembekalan regulasi Laws of the Game 2026-2027 dari Wasit Farik Hitaba. Nah, materi yang disampaikan mengacu pada regulasi terbaru IFAB dan FIFA yang mencakup aturan pelanggaran handball offside hingga ketentuan khusus kiper. Nah, perbekalan ini diharapkan memberikan pemahaman ataupun permainan agar para pemain siap menghadapi kompetisi.

atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja sore ini Persatu, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi. Pendengar, rencana penyaluran BSU 900.000 disambut baik oleh buruh di Kota Yogyakarta untuk membantu kebutuhan mendesak. Bantuan tunai tersebut dinilai hanya menyambung napas sementara yang belum mengatasi persoalan utama fenomena upah murah. Pemerintah didorong untuk membenahi struktur pengupahan dan juga membuka lapangan kerja berkualitas demi kesejahteraan pekerja.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Berikut persiapan dari Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan kembali menggelar agenda perjumpaan warisan budaya bertajuk Ruang Masyarakat Ketemu Rumahkat 2026. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-6 ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hingga 10 Oktober 2026 mendatang di Taman Pintar Yogyakarta. Sederet kegiatan seru dan edukatif siap memanjakan para pengunjung, mulai dari pameran, pertunjukan seni, talk show, workshop, pasar kuliner, hingga aktivitas partisipatif terkait dengan warisan budaya di Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Brigad Persatuan RI Yogyakarta, pemerintah kota ini juga tentu menjadikan salah satu poin penting ya ketika pekerja terkait dengan rencana distribusi BSU senilai Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja. Ini menuai kritikan dari pekerja informal di Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut mendengar bantuan tunai dinilai tidak kreatif dan tidak menyelesaikan akar masalah minimnya akses lapangan kerja yang pasti. Pekerja berharap anggapan bansos dialihkan ke program-program produktif yang memberikan solusi ekonomi jangka panjang. Nah, tentu hal tersebut menjadikan salah satu hal yang memang perlu didengarkan juga terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja informal. Dan tentu menurutnya masyarakat pun pada dasarnya tidak ingin terus-menerus menggantungkan hidup dari skema bantuan penerima pemerintah yang sifatnya tidak produktif. Berikan satu lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita

0: secara utuh.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
0: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
1: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan

0: makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
2: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
3: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
2: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
3: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
4: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
3: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Benar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena MKM nikmati, Pak. Dan atau saya ini dondolan, dia pun jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa, ya?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah dinyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ini dimanapun Anda berada, keterlibatan diagnosis tuberkulosis TBC masih menjadi tantangan mendasar di dunia kesehatan. Seiring kali gejala awal seperti batuk dan sesak napas

pernafasan secara non-insentif dan real-time. Respira TB dirancang khusus sebagai alat screening awal untuk mendeteksi gangguan pernafasan serta mendorong masyarakat yang memiliki gejala mencurigakan TBC agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

0: batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
1: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
0: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
1: TB? Tapi bisa sembuh kan?
0: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
2: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.
3: Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

31 RRI Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Nur Hadi Hasan ini menyoroti keprihatinannya terhadap pengguna kecerdasan buatan AI sebagai jalan pintas dalam penulisan karya ilmiah. Hal tersebut disampaikan melalui buku berjudul The Art of Scientific Inquiry, mengasai cara berpikir, meneliti dan juga menulis ilmiah. Menurutnya, sebelum seorang peneliti mengajukan pertanyaan yang tampak sederhana, terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui. Mulai dari membaca karya-karya terdahulu, mengikuti perdebatan akademik, mengenali persoalan yang belum terjawab, hingga menjalankan berbagai proses ilmiah.

0: Seru banget, seru banget dia. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Meskipun tercatat sebagai vokalis grup jazz Baskara, Fonny Sumlang terbukti sukses bersolo karir, menggebrak belantika musik Indonesia lewat single hitsnya Ratu Sejagat. Lagu ciptaan Dani Mamesa itu terdapat dalam album Ratu Sejagat yang diproduksi tahun 1987 dengan penata musik Joki Suryo Prayogo.

tahun 2006, duo Ratu yang beranggotakan Maya dan Mulan Kwok mendaur ulang lagu Ratu Sejagat dalam album ketiga mereka bertajuk Nomor 1. Album ini sukses terjual lebih dari 500 ribu kopi.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 4 Oktober 2026 Laut Tak Pernah Lupa RRI Tanjung Pinang. Selamat mendengarkan.
1: Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Masin lekat kat dada.
1: Kalau dahlah meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang mak yang tak pernah mau aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman, macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekedar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahasia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi, Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah. Pintu ditendang. Aku diam je. Sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang.
0: Barang?
1: Dituduh aku macam-macam. Dia cakap

0: Aku berbohong. Aku selingkuh. Dicakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia.
1: Mak, mak tolak.
0: Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah. Aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia bodoh. Dia jatuh celah dekat perahu dan tiang-tiang tu. Untuk kuyang, ombak air turun. Badan dia
2: cuba lepas. Aku dengar dia, tapi tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
1: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong.
0: Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup.
1: Hidup. Hidup atas kematian orang lain. Atas kematian ayah aku. Aku akan laporkan semuanya.
2: Jangan, Mira. Kami mohon.
0: Mira, sampai hati kau ya. Nak mak kau ni nak.
1: Sampai hati mak bilang. Ya Allah, mak.
0: Dalam tu, Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia panggil.
1: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ni.
0: Mira, jangan pergi.
1: Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
4: Hewan laron. Laron adalah hewan kecil bersayap yang seringkali muncul ketika musim hujan dan berterbangan mendekati cahaya, biasanya mendekati lampu yang menyala. Mengapa hewan ini hanya muncul ketika musim hujan? Laman Wikipedia menyebut, saat musim hujan, tanah dalam keadaan basah dan udara menjadi lembab. Karenanya, laron mengerumuni lampu yang menghantarkan hawa panas untuk menghangatkan diri. Di musim inilah, laron juga melakukan masa kawin. Laron yang tidak mendapatkan pasangan, umurnya tidak akan lebih dari satu malam. Sedangkan laron yang menemukan pasangannya akan membentuk koloni baru dan laron betina menjadi ratu. Unik ya?

0: Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta, dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Nah, pendengar, menjaga alam di tengah ancaman kebakaran hutan dan juga kekeringan. Ini bencana alam seperti kebakaran hutan dan kekeringan dan krisis air yang terjadi hendaknya tidak hanya dilihat sebagai persoalan cuaca ataupun kerugian materi semata, melainkan juga sebagai ajang introspeksi diri dan bagi umat manusia atas bumi yang diberikan oleh Sang Penguasa. Nah, menjaga kelestarian lingkungan dan alam ini juga sekitar tidak sekedar kewajiban sosial, melainkan bagi integral dari menjalankan amanah dari lingkungan kita. Nah, tentu menjadikan salah satu hal penting ya, untuk tidak membakar sampah ataupun menyalakan api di daun kering dan lain sebagainya.
1: Opa, giong na? Opa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Opa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Tahukah Anda, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penebangan hutan, dan polusi industri menjadi penyebab utama peningkatan gas ini di atmosfer. Dampak dari global warming di kawasan kutub es menjadi mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin ekstrim. Banjir, kekeringan, hingga badai yang sering terjadi. Namun, kita masih bisa mencegahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, untuk menekan jejak karbon. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Masih menemani kebersamaan Anda di Jogja malam ini, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan pengurus pusat keluarga alumni Gajah Mada, Kagama dan Kagama Batik dan Wastra Nusantara, menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Merawat Warisan Menumbuhkan Masa Depan Batik sebagai Identitas Budaya dan juga Ruang Inovasi. Nah, pendengar, seminar ini mengupas tuntas tentang urgensi pelaksanaan batik tidak hanya sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai poros identitas ekologi hingga instrumen diplomasi budaya di kancah global. Nah, ini diselenggarakan kemarin Sabtu ya, 3 Oktober 2020.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Aduh, aduh, baru bangun tidur ya, Li. Hah, sini, Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tuh, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya, tuh, bisa ke baju. Pak De curang.
0: Toyo.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan,

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Masih kami temani di Pro 1 RRI di Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Mendengar dimanapun Anda berada, berita obat dan Gunung Kidul ini memfasilitasi rencana ekspansi PT JSK Medaser dan juga PT Wono Media Retails di wilayah Candi Rejo, Kapanewon, Semin. Ekspansi pabrik tersebut ditargetkan mampu menambah sekitar 1.008 pekerjaan di 2027. Dan perwakilan dari PT masing-masing mengatakan pengembangan usaha akan dilakukan melalui penambahan lini produksi. Selain sarung tangan yang selama ini diproduksi, perusahaan akan mengembangkan produk berupa handbag dan juga handset.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, kayu manis memiliki multi manfaat bagi kesehatan? Menurut ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, Rick Hay, kayu manis memberi nutrisi pada sistem saraf dengan menenangkan kadar gula darah, termasuk bagi para penderita diabetes tipe 2. Penelitian telah menunjukkan bahwa manfaat kesehatan lain dari kayu manis adalah mengurangi beberapa faktor risiko penyakit jantung yang paling umum, termasuk tingkat kolesterol tinggi, kadar trigliserida tinggi, dan tekanan darah tinggi. Kayu manis juga dapat melindungi kesehatan gigi serta menyegarkan napas.

Memori mengusik kalbu, Ade Rifanavi menemani kebersamaan Anda malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada koleksi playlist lagu-lagu yang sudah disiapkan, ada dari Cintaku sampai ke Etikong Ethiopia, dari Ria Risti Fauzi, Kita Cinta Krisya, ranking pertama Tommy Somarini. Ada juga Kuning Ku Ingin Rutsana ya, Cinta Bahagia Dark Kama, Kau Lelaki Foni Sumalang, Aku Tahu Kamu Malu Foni Sumalang juga. 580333 ataupun 0811271111, boleh ceritakan sama Riva Hanafi dikala Anda masih memiliki tanggungan, begitu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga Anda ngantuk, tiba-tiba sudah kecapean ngantuk, apa yang harus dilakukan? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya, bisa dicoba kembali di line telepon 580333 atau juga 0811271111.

0: Malam di grup WA-nya Pro 1 WAG Pro Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Bu Sri Murdianti, ada buat Pak Budi di Wonogiri, Bumi di Serandakan, ada juga buat Bu Atun Trisik, ada juga buat Bu Umi di Serandakan sudah, Pak Widodo di Palagan, ada Mbak Maman di Pleret, ada juga Pak Wigi, ada Pak Budi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Yuk kita sapa di belakang telepon sudah berdering-dering. Kita jawab malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Bang Rindu,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Satila.
1: Iya.
0: Sugeng dalu, Ibu.
1: Sugeng dalu. Pripun kabaripun?
0: Sehat, Bu. Jenengan juga sehat kan? Ibu juga sehat kabarnya?
1: Gimana?
0: Kabarnya juga sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, sehat wong
0: dulu. Bu Satila, kalau Ibu Satila baru punya tanggungan baik pekerjaan atau hal yang harus segera diselesaikan, tapi tiba-tiba ibu itu capek dan ngantuk, apa yang harus dilakukan, Bu?
1: Meresek, Mas.
0: Halo?
1: Kemeresek.
0: Kemeresek?
1: Iya, radio saya yang kemeresek.
0: Oh lah, di HP nggak denger toh?
1: Nggak jelas.
0: Oh, ibu?
1: Iya.
0: Ibu kalau apa namanya baru ada tanggungan pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi tiba-tiba ibu itu ngantuk dan capek, apa yang dilakukan biasanya?
1: Saya.
0: Ya
1: ambil salah satu cara, gimana caranya?
0: Apa Bu biasanya?
1: Biar bisa mengerjain salah satunya.
0: Baiklah. Biasanya baru ada tanggungan apa, Bu? Ibu ini ada lagu-lagu playlist Pro 1 atau mau salam-salam?
1: Ini apa?
0: Pripon?
1: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Cintaku Sampai ke Ethiopia, Kita Cinta Krisye, Ranking Pertama Tommy Sumarni, Ku Ingin Ruth Sahanaya, Cinta Bahagia Darkama, Kau Lelaki Foni Sumelang, Aku Tahu Kamu Malu Foni Sumelang juga. Ada di Krisye. Krisye, oke. Mau dikirim kagem sinten?
1: Pun kagem Ibu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Kristin, Mbak Andin, Bu Umi, Bu Nani, Bu Susi, Pak Rimbang, Pak Budi Kereta, Mas Andi, Mas Susi, Sianto, Mas Dodi, Mas Arti. Buat semuanya aja, semoga tersedia semangat kagem Mas Nafi,
0: Maya
1: Karyongan, terus semua tetap sehat semangat.
0: Amin.
1: Rezeki lancar ngaten kemawon.
0: Nggih, Bu Satila.
1: Kayaknya kurang jelas lah radionya saya.
0: Gak apa-apa Bu, sinyalnya baru jelek mungkin Bu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Satila ya, sudah bergabung malam hari ini. Ada Mas Theo Dorus Yudhistira. Sehat selalu Mas Theo. Ya, sudah bergabung malam hari ini di WA Pro 1 ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Selamat malam. Terputus kembali, bisa dicoba lagi di 580333 masih kami berikan kesempatan di ruang rindu Melodi Memori lewat lagu Melodi Memori Mengusik Kalbu bersama Rifana V hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sapa, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Anasi.
0: Buningrum.
2: Iya.
0: Kabarnya sehat Buningrum?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Hanafi begitu juga ya, sehat.
0: Sehat, semangat, bahagia.
2: Alhamdulillah.
0: Ibu Buningrum itu kalau ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, namun tiba-tiba di tengah jalan tuh ibu ngantuk dan capek, apa yang harus dilakukan, Bu?
2: Yang saya lakukan ya tidur dulu sebentar.
0: Lah kalau harus segera diselesaikan, umpama sebagai contoh, Hanafi baru siaran tapi terus ngantuk, masa tak tinggal tidur?
2: Jadi gimana ya Mas? Kok gak tahu apa jawabannya?
0: Semisal nih Bu Ningrum masak di dapur, belum selesai, tengah-tengahnya tuh ibu ngantuk dan capek. Apa ya solusinya?
2: Ya kita paksakan aja masak biar selesai.
0: Kalau Hanafi ini kalau siaran malam kayak gini ngantuk, kemudian ya bikin-bikin, kayak bikin teh panas atau bikin kopi panas atau jalan kah ke toilet gitu-gitu.
2: Ya. Tapi nggak tahu ya Mas, gimana jawabannya itu?
0: Ya masing-masing ada sendiri ya Bu ya.
2: Iya.
0: Tata caranya untuk apa ya, solusi-solusi ketika sedang ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ibu lagunya ada playlist yang sudah disiapkan, Hanafi bacakan, Ibu pilih ya.
2: Iya.
0: Ada Gita Cinta dari Krisha, Cintaku Sampai ke Ethiopia dari Ria Risti Fauzi.
2: Yang Ria Resti aja.
0: Anjeh, mau dikirim buat siapa Bu?
2: Buat tadi ada Bu Satilah ya.
0: Bu Satilah.
2: Salam kenal dari Bu Ningrum. Kemudian Bu Ali, Bu Nani, Bu Kus, Mami Purwida, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Bu Mawar Kuning, Bu Narti, Bu Icin, Mas Dodi Kapten, Dedek Olivia, Mas Ipul, Bu Mujiati, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
2: Saja berada.
0: Ya, Bu Ningrum.
2: Ya.
0: Sehat selalu.
2: Ya, Mas Hanafi juga sehat selalu ya, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezeki yang barokah.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik akan kembali ke yang mendoakan. Mendengar kita hadirkan lagu-lagu di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Melodi memori mengusik kalbu. Ada yang telepon lagi? Boleh yuk kita sapa dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Predator Group di Magelang.
0: Predator Group Magelang.
3: Predator Group.
0: Predator. Oh, Pak siapa?
3: Bapak Amar.
0: Oh, salam kenal ya Pak Amar ya.
3: Oke.
0: Ini dengan Hanafi Pak Amar.
3: Ya, Mas Hanafi.
0: Ge.
3: Salam kenal ya.
0: Ge, Pak Gelangnya mana Pak?
3: Sebelah utara Candi Mendut.
0: Oh, Candi Mendut. Dekatnya Pak Rimbang po? Dekatnya Pak Rimbang po?
3: Pak Rimbang Bundi.
0: Borobudur. Mendut.
3: Solo lore mendut.
0: Oh.
3: 8 kilo dari Candi Borobudur.
0: Oh ya. Lumayan ya, Pak ya?
3: Lumayan.
0: Berarti sering disebut sama Pak Rimbang mendut-mendut gitu, itu berarti tuh dekatnya Bapak.
3: Ya, masih ngalor meneh. Tapi kalau niki ten Belitung kalau niki.
0: Belitung? Oh. Kemarin ini ada tamu yang siaran di Pro 1 itu dari Bangka Belitung juga. Baru kuliah di UGM. Bapak di Belitung udah lama?
3: Dari 2008.
0: Oh. Lumayan ya Pak ya.
3: Ini di Wangsul 25 Juli sampai 22 September.
0: Oh. Mudik ya Pak ya.
3: 2006 Juli kula lama-lama teng Malioboro itu.
0: Dekat sini Pak, dekat Pro 1 Pak ini.
3: Nggih. Nggih. Nggih kula mbeta seragam kaos Predator Group.
0: Oh. Nggih, Pak.
3: Rencana ajeng buka daerah mriku lho.
0: Oh, nggih.
3: Kok rapi ketrok sing yang bodi-bodi mboten mantun malih kali kula.
0: Oh, nggih, semoga menjadikan semangat, inspirasi dan juga bernilai ibadah ya, Pak ya. Nggih. Pak Amar?
3: Nggih.
0: Kalau Pak Amar biasanya kalau sedang sibuk banyak pekerjaan, umpamanya juga banyak tamu, klien banyak yang berobat, tiba-tiba ngantuk, apa yang harus dilakukan, Pak?
3: Jenengan pelajari ya. Ya, ngeten, jenengan misalnya ngeten itu capek, mau ngantuk, duduk sila.
0: Duduk sila?
3: Iya, duduk sila, terus kepala di putar lapangga lembar ke kanan kiri.
0: Kepala?
3: Putar-putar dulu, diputar lapangga 8 kali.
0: Oh.
3: Kanan kiri kan, gitu kan.
0: Iya.
3: Pundak dari ditaruh di pundak itu terus diputar kali ke depan-depan kali, ya kan? Terus tangan dihentakkan ke kanan kiri, kan kiri tadi berapa kali sekuatnya, selamanya, semampunya.
0: Oh.
3: Tangan di tonjolkan ke depan bareng.
0: Kan? Oh.
3: Semampunya sampai berapa kali? Terus itu menjalin dengan ngantuk. Nah, terus telapak tangan ke depan, tangan ke depan. Telapak tangan ditembokkan terus di megar mingkuke.
0: Oh.
3: Sampai berapa kali, mungkin sampai tak maksimal hidung, area nafas hidung keluar mulut. Nah, seandainya ada lendir tidak keluar, naik keluarkan aja. Nah, sudah itu sampai maksimal terus kepala diusap-usap pakai telapak tangan. Ya kan?
0: Iya.
3: Depan di atas kepala. Jelas telinga itu usap-usap terus semua sampai ke belakang. Terus turun yang belakang telinga, bawa usap ke turun ke leher.
0: Iya.
3: Ya kan? Terus gantian ke tangan diusap-usap. Ya kan? Itu nanti mulai sampean nanti akan siaran lagi.
0: Oh, harus dipraktekkan nih ya, Pak ya.
3: Praktekkan itu karena ada pembekuan darah.
0: Oh.
3: Nanti adalah lancar lagi. Nanti muka diusap-usap sampai telapak tangan.
0: Oh, berarti ada teknik tersendirinya ya.
3: Iya, nanti pernapasan diatur ya kan.
0: Oh, anjir.
3: Pernapasan kundalini.
0: Siap-siap. Terima kasih ilmunya Pak Amar ya.
3: Gitu. Coba nanti kalau emak sampean ngantuk, nanti ini kudu sila, ya kayak tadi aku jarakan. Nanti yang apa itu tangan megar mingkup itu sampai sebanyak mungkin kalau kuat 100 kali.
0: Wah.
3: Nanti biasakan begitu, nanti dadanya pun akan mengembang, akan gede, terus lengannya juga akan gede.
0: Siap. Nanti sampean. Matur nuwun Pak Amar. Pak Amar, ini ada lagu-lagunya Nafi bacakan. Pak Amar mau pilih?
3: Yeah.
0: Ada Cita Cinta Krisye, Cintaku Sampai ke Ethiopia, Ria. Onje, oh, mau dikirim buat siapa, Pak?
3: Niku wau sing bon lepet niten. Buningrum nggih wani.
0: Buningrum.
3: Dari Bu Satila nika nggih.
0: Bu Satila Kulon Progo.
3: Bu Satila terus Bu Nani, Bu Tuti.
0: Nggih.
3: Bu Mawar Kuning kula sok dengerke tiap malam kula.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Nggih, kula melange terus tiap malam mah nyetel nganti ajeng ngantuk film niku.
0: Nggih,
3: terus Pak Rimbang ibu dur ya, terus sing Sleman Pak Beni ya.
0: Pak Beni.
3: Pak Beni, terus Bu Ali Madura nika nggih.
0: Nggih.
3: Nah, terus sing Gundi niku sing Mas Andi
0: Batam
3: niku. Nah, niku nek teng Pro Satulio Mas Prabu namanya ndek.
0: Prabu Siliwangi.
3: Apal iki lho. Nah, niku kali ini Pak. Asin sing Klaten iku Mas Sinten niku?
0: Ardi.
3: Nggih, terus sinten iki tadi? Niku mecahnya ten iku lho, Bu. Bu Wigati.
0: Nggih.
3: Tapi pun dalu mboten mengudara niku.
0: Bu Wigati nggih, udah lama. Nggih
3: to?
0: Nggih.
3: Pak Andi pun pinten mboten ana.
0: Nggih.
3: Nah. Ya sing Sleman sing sinten niku? Riyen penate salah-salah mekle kula sing Mas sinten niku?
0: Yang mana toh?
3: Mas Ipul.
0: Oh, Mas Ipul Wates.
3: Wates iki. Nah, nggih salah Mas Ipul.
0: Oh.
3: Eh, niki padha sehat bagas suara.
0: Amin.
3: Itu sehat walafiat. Ngoten mawon.
0: Matur nuwun Pak Amar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Ada lagi yang pengen gabung? Coba kita sapa. Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Narti, apa kabar?
4: Alhamdulillah,
0: Mas. Alhamdulillah. Ini di mana, Mbak?
4: Di mana, Mas?
0: Di rumah atau di teras atau baru jualan?
4: Lagi di rumah.
0: Oh, di rumah.
4: Libur sebuah hari, Mas.
0: Kenapa?
4: Suami sakit, tapi udah pulang.
0: Oh, semoga lekas sembuh ya.
4: Iya, makasih ya Mas.
0: Gih. Mbak Nati, kalau ada pekerjaan atau baru nunggu suami atau lain sebagainya, tapi ngantuk, biasanya apa yang dilakukan, Mbak Nati?
4: Ya paling apa ya Mas ya?
0: Bikin kopi, bikin teh.
4: Enggak kayaknya Mas.
0: Oh, enggak juga.
4: Minum air putih ya Mas.
0: Minum air putih.
4: Iya.
0: Panas.
4: Anget kadang-kadang.
0: Oh, anget.
4: Iya.
0: Jih. Atau ngemil-ngemil mungkin kali ya. Biar enggak ngantuk.
4: Yang kamar enggak Mas, enggak ngemil.
0: Oh, enggak ngemil.
4: Yang dudukin HP.
0: Oh, duduk mainan HP.
4: Iya.
0: Biar enggak ngantuk. Oh, alah.
4: Iya, pasien itu dong ya lo Mas. Oh. Enggak banget tenang.
0: Semoga lekas sehat ya Mbak Narti ya.
4: Kalian besok kontrol.
0: Onji. Sabar dan juga telaten.
4: Iya Mas, telaten.
0: Mbak Narti, ini ada lagu-lagu Hanafi, bacakan Mbak Narti pilih ya.
4: Iya.
0: Kita cinta Krisye, cintaku sampai ke Ethiopia. Ria Risti Fauzi, ranking pertama Tommy Sumirni. Ada juga Kuning Ruth Sahanaya, Citra Bahagia Darkama, Kau Lelaki Foni Sumelang, Aku Tahu Kamu Malu Foni Sumelang, Di Ladang Bunga Frankie Engine, Sesaat Kau Hadir Uta Likumahua, ada juga Bercinta di Udara Farid Harja, yang pertama Mus Mujono, Apa Yang Kau Cari Endang S Taurinia, Gaya Remaja Anggun Cesasmi, Sakura Faris RM, Dia Sela Majid, Kartika Ahmad Albar. Pengen yang mana?
4: Kartika aja Mas.
0: Onje, dikirim ke Agam Sinten Mbak.
4: Cukupnya terlari ya Mas, aku kirim ya Mas.
0: Onje.
4: Yang barusan sih
0: Mas. Barusan Pak Amar dari Belitung.
4: Pak Amar dari Belitung.
0: Ji.
4: Dari depan ya Pak Amar ya.
0: Ji.
4: Apa omongan ya Mas ya? Jadi buat semuanya saya selamat.
0: Onje.
4: Buat semuanya saya selamat ya.
0: Matur nuwun Mbak Narti.
4: Mbak Mas Anafi ya selalu lah.
0: Amin.
4: Ge. Mas Anafi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagu-lagu di Pro Satu RRI Yogyakarta menemani kebersamaan Anda.

0: Kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu, dan masih kami hadirkan lagu-lagu playlist Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, kami bacakan WA yang sudah masuk di 0811271911. Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu. Maaf gabung malam hari ini, Bu Satya dari Kokap Kulon Progo. Sinyalnya baru agak jelek. Ada Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Gita Cinta dari Krisya. Oke, sudah tak putarkan ya Mbak Christine ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun, selamat bertugas untuk Mas Hanafi malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Mangusik Kalbu. Anda masih bisa bergabung malam hari ini di 580333 atau 0811271911.

0: mumpung sepi, mumpung lagi banjir. Hanyut deh.
1: Loh Mas, kok buangnya ke situ?
0: Bu Harjo, anu Bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
1: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
0: Nggih, Bu.
2: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.
3: Berkedip, hal yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Berikut pasti kami temani di ruang rindu melodi memori musik album dari Vanavi yang masih menemani kebersamaan Anda, dan juga masih kami hadirkan beragam lagu-lagu playlist Pro 1 RRI Yogyakarta. Mendengar ada Bu Yeske di Alkit, selamat malam Mas Vanavi, gabung ruang rindu. Kalau aku ketika ada pekerjaan yang harus dikerjakan tapi capek dan lain sebagainya atau ngantuk, aku memilih untuk cuci muka terlebih dahulu, kemudian baru relax sejenak dan melanjutkan pekerjaannya kembali. Lagunya pengen yang pertama, salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Bu Retno juga dari Kalasan, hadir di ruang rindu malam hari ini, melodi memori musikal. Bu, kalau aku capek, ngantuk dan lain sebagainya, biasanya kalau udah buat aktivitas itu malah gak ngantuk atau capek. Tapi kalau pekerjaan yang memang apa ya, gak aktivitas fisik, itu mah justru bikin ngantuk. Biasanya caranya aku imbangi dengan kayak ngemil atau makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian juga buat nanti sekali stretching, niscaya ngantuk akan hilang. Lagunya buat pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, pengen gaya remaja yang punyanya Anggun C. Sasmi. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi dan para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Anda masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 580-333-0811-271-911. Masih kami temani dengan lagu-lagu malam hari ini

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu ada Mbak Novi dari M276 dan semua pendengar lainnya yang sudah bergabung menyatu dengan lagu-lagu playlist kami. Kami temani selanjutnya dengan ragam musik dan informasi Pro 1 RRI Yogyakarta di Rehat Malam. Selamat malam, selamat mendengarkan acara kami.

0: kita bisa keluar dari ruangan ini ya, Plester.
1: Iya, obat merah. Manusia siaga juga ya. Memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
0: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai, Plester. Dah ya, Plester.

Master, bencana datang lagi.

Garis Imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB pertama menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Tumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Berikut perusahaan RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini mengarahkan seluruh aparatur sipil negara ASN untuk belanja di pasar tradisional setiap Jumat pada pekan pertama setiap bulannya. Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat edaran Bupati Gunung Kidul sebagai upaya menggerakkan aktivitas pasar tradisional sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong. Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Pendengar pasti bersama kami di Persatu RRI Yogyakarta, dan masih kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu. Pendengar, perhelatan GBR Inovasi Lumbung Mataram di Jogja Argo Park semakin meriah dengan kehadiran berbagai kelompok wanita tani KWT dari berbagai wilayah. Para anggota KWT memanfaatkan ajang ini untuk memamerkan dan juga memasarkan langsung hasil panenan serta aneka olahan pangan kreatif buatan mereka kepada para pengunjung Sabtu 3 Oktober 2026. Nah, salah satu peserta pendengar yang menarik perhatian adalah KWT Alam Harmoni asal Kedung Sari. Mereka menawarkan beragam buah sayuran serta jus buah kesehatan segar yang dikonsumsi

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murratun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-A'waru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnan, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzon, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitonia.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 5 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah menyatu, yang belum menyatu, buruan menyatu begitu ya. Kami hadir di edisi awal pekan 5 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari TNI begitu ya. Pastinya di kesempatan yang begitu luar biasa Anda sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan berbagai aktivitas di kesempatan awal pekan ini. Pendengar, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Perjalanan TNI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945. Organisasi TNI telah mengalami beberapa perubahan nama sejak awal pembentukannya di era kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia. Baik, pendengar, mengawali perjumpaan kita nanti akan hadir Mutiara Pagi akan tersaji di ruang dengar Anda. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda berkait dengan bulan Rabiul Akhir dan berbagai peristiwanya. Nantinya bersama Ustadz Haji Wahid Sarifuddin Ahmad, SHIMHI, yang pasti akan menemani kita bersama hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi juga akan hadir, kami liput dari berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dipersiapkan oleh para reporter kami yang terangkum dalam Warta Pagi. Dan jangan sampai dilewatkan, nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung pendengar dari Pro 3 RRI bertepatan dengan Hari Tentara Nasional pada pukul 8.45 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Mutiara Pagi hadir, sebuah koleksi lagu Islam akan menghiasi ruang dengar Anda. Koleksi dari Hadad Alwi, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlimpah berkah yang begitu indah, nikmat yang masih bisa kita rasakan. Kita dihidupkan kembali setelah dimatikan sejenak, menghirup udara segar di pagi hari ini. Penuh harap bahwa kebahagiaan, kemudahan akan selalu menyertai langkah kita, disertai dengan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang begitu luar biasa, patut kita syukuri dengan mengucap tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan pastinya kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimah dimanapun Anda berada, kembali program Satu Era di Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di edisi awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Pastinya ini juga bertepatan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia. Kita sudah mempersiapkan satu tema berkait dengan bulan Rabiul Akhir dan berbagai peristiwanya. Nantinya akan kami hadirkan hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Haji Wahid Sarifuddin Ahmad SHI MHI. Beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wahid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz Wahid ya?
1: Alhamdulillah, harus sehat, harus semangat, semangat mengawali pagi-pagi ini.
0: Luar biasa sekali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga melalui WA kami di 0811 271 1191. Dan ketika Anda mirsani melalui live YouTube kami di RRI Jogja Official, kami tunggu Anda bisa menyampaikan live chatnya, begitu ya, di RRI Jogja Official untuk YouTube-nya. Dan pendengar, sebelum kita berikan kesempatan kepada Anda yang akan bergabung, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahid di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebih 7 menit ke depan, monggo silakan untuk menyampaikan mukadimahnya Ustadz Wahid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pendengar sekalian dan seluruh rekan-rekan sekalian, para pendengar RRI Pro Yogyakarta yang sangat kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah terakhir bersama kami kalau tidak salah di bulan Agustus, kalau tidak salah kemarin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada satupun daun-daun yang gugur, tiada satupun tetesan-tetesan embun yang pada pagi hari ini yang menetes, tiada satupun hewan-hewan atau burung-burung yang berkicauan, terkecuali semuanya atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada satupun setiap anak Adam yang hari ini bernafas, yang hari ini bergerak, terkecuali semuanya atas prakarsa, skenario supra dari agung Allah subhanahu wa ta'ala. Mari pada pagi hari ini kita awali pertemuan kita dengan kita bersyukur

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang pagi harinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa bernafas, dia bisa melihat sekeliling, bahkan pada pagi hari itu dia mempunyai makanan untuk dapat bertahan hidup di hari itu, maka di dalam hadis itu dikatakan, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia seisinya. Dia telah memiliki dunia bahkan seisinya. Artinya apa, wahai para rekan-rekanku sekalian? Kesyukuran-kesyukuran ini ternyata tidak harus kita mensyukuri nikmat yang seakan-akan mungkin terlalu besar, yang mungkin kita bayangkan harus sesuatu hal yang besar, tapi justru mensyukuri nikmat-nikmat yang memang terkadang terlupakan ini. Mata yang bisa berkedip, jantung yang 24 jam bekerja, bahkan sebagaimana yang dikatakan tadi host kita Kak Agus tadi, dikatakan bahwa kita dimatikan sebentar kemudian dibangunkan kembali. Ketika kita mati sebentar tadi, jantung kita tidak mati, rekan-rekanku sekalian. Jantung kita tidak pernah mati. Pertanyaannya, jikalau handphone ini sudah low baterainya, maka harus dicas. Pertanyaannya, di manakah baterai dari jantung kita? Apakah kita pernah memikirkan jantung kita ini baterainya di mana? Bahkan ketika kita tidur pun jantung tidak pernah berhenti untuk berdegup. Masya Allah, semua prakarsa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada pagi hari ini, sebelum nanti kita membahas bersama beberapa hal terkait tentang bulan Rabiul Akhir atau bulan Ba'dal Maulud, kalau kata orang Jawa bilang Ba'dal Maulud, beberapa hal, peristiwa-peristiwa yang juga ada di dalam bulan Rabiul Akhir ini. Karena biasanya yang terkenal ini bulan Rabiul Akhir, bulan Rabiul Awal, karena di dalamnya ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bulan Rabiul Akhir kemudian agak terlalu dianaktirikan begitu ya, yang sehingga tidak banyak daripada kita yang mengetahui apa saja hal-hal yang agung di dalam bulan Rabiul Akhir ini. Padahal Allah sudah berfirman, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Termasuk di antara tanda-tanda ketakwaan hati seseorang mukmin mukminah adalah orang-orang yang dapat mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk syiar-syiar agama Allah adalah apa-apa peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Akhir, yang insya Allah beberapa saat ke depan nanti kita akan bahas bersama-sama insya Allah.
1: Ya, baik. Pendengar baru pun anda, kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang akan bergabung di 580333. Telah dipaparkan mukadimah di kesempatan pagi hari ini oleh Ustadz Wahid, dan pastinya kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Beni akhirnya bisa bergabung. Mohon maaf beberapa waktu yang lalu tidak bisa kami bacakan WA-nya ya Pak Beni karena keterbatasan waktu. Inji, moga silakan Pak Beni.
2: Inji, assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, tadi nyuwun dipenbari penjelasan awet parinya pun untuk besaran Nabi Niko tentang surat Ali Imran ayat 31. Yang bisa dimalam masa kurus Pak Ustaz, awet paling penjelasan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni ada di Condong Catur. Sampun Gegono sudah bergabung bersama kami, dan di belakangnya Pak Beni boleh banget yang pengen bergabung ya di 580333, atau juga yang akan mengirimkan pesan singkat boleh di 0811 2711911. Kesempatan pagi hari ini kita membahas berkait dengan bulan Rabiul Akhir dan berbagai peristiwanya bersama Ustaz Haji Wahid Sarifuddin Ahmad SHI MHI, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, terputus. Bisa dicoba kembali ya. Di redial di 580333. Silakan kami tunggu hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Di kesempatan yang begitu luar biasa ketika Anda akan menanyakan berbagai hal dan mungkin peristiwa di Rabiul Akhir begitu ya. Apa saja boleh banget di 580333 atau juga di 0811271911. Berdering kembali, line teleponnya coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pak Ahmad Fauji dari Garut, kumaha damang?
3: Mangesto.
1: Luar biasa.
3: Masyarakat kelunungan hujan belum turun juga.
1: Iya, masih kemarau yang cukup lama ini nampaknya.
3: Alhamdulillah kok belum masa kemarau apa juga tidak kekurangan air subur bukan?
1: Alhamdulillah. Jadi meskipun kering tapi tidak ada kekurangan air begitu ya?
3: Ya, cuman hatiku yang kering.
1: Makanya ini dibasahi dengan ilmu-ilmu agama Islam ya, di pagi hari ini.
3: Ya. Langsung aja ke baraya.
1: Ya, monggo silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin Mas Agus ya, ada sedikit keluar dari tema di sini.
0: Mangga.
3: Menanggapi usahanya seorang ustaz lah itu kan. Dia menyampaikan Al-Quran bukan dengan cara menyerang personal. Ini bagaimana Pak hukum seperti termasuk ulama itu bagaimana? Misalkan kan, jadi silakan untuk semua, tapi dia rasa dendam menyerang personal. Salah satu contoh begini, maaf sedikit sebut aja Mas Agus, kan beliau adalah tidak senang terhadap Deddy Mulyadi, bukan mendukungnya. Dialah seorang mungkin kerabatnya Pak UU itu kan, keluarga Pak UU yang mantan ke gubernur. Kok dia merasa personal begini begitu, hukumnya seperti apa Pak seperti itu? Sedangkan Al-Qur'an kan tidak boleh kita bersuap apapun ini yang personal, tapi yang namanya seorang pemimpin mat nih karena dimulia dihina dicabul, dia tidak melawan, tidak akan saya melawan, tidak akan masukkan ke masukkan ujar kalau tidak. Yang penting cara Rasulullah pun juga diludahi, di apa? Ah, baik aja. Walaupun sama lawan Rasulullah tetap baik. Nah, dia seolah mengatakan sama, yang penting saya temukan kerja. Nah, bagaimana Pak Bapak tentang masalah itu? Seorang menyerang seorang personal aja lah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Ahmad Fauji yang ada di Garut, Jawa Barat. Sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baik, line telepon kita pending dulu. Ustadz Wahid, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dua penelpon sudah bergabung tadi dari Pak Beni di Condong Catur terkait dengan surat Ali Imran ayat 31 dan dari Pak Ahmad Fauzi yang pastinya tidak senang dengan seorang dan menyerang secara personal. Ini menurut Al-Quran bagaimana? Moga silakan, Tad Wahid.
0: Masya Allah, terima kasih sekali atensi dari rekan-rekan para pendengar sekalian. Bapak Beni ya dari Condong Catur, ada pula yang tadi Bapak siapa tadi saya agak lupa yang dari Garut,
1: Ahmad Fauzi.
0: Bapak Ahmad Fauzi dari ya. Garut, terima kasih atas atensi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kami akan sampaikan beberapa hal tentang beberapa peristiwa-peristiwa agung di dalam bulan Rabiul Akhir ini. Yang pertama tentang diangkatnya sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, yang mana diawali sebelumnya dipimpin yakni oleh Khalifatul Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini memberikan wasiat, jadi sepeninggal beliau hingga akhirnya dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di mana pada waktu itu para akabir sahabat atau para sahabat-sahabat terkemuka sebagaimana seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, yang mana beberapa para beliau ini adalah al-asyarah al-mubasyiruna bil jannah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian. Beliau-beliau adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul, yang dijanjikan oleh Rasul untuk masuk surga. Insyaallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang membersamai di barisan-barisan para beliau. Yang pertama tentang diangkatnya sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini terjadi di bulan Rabiul Akhir. Kemudian yang kedua, berkecamuknya perang Dzatur Riqa'. Perang ini terjadi antara tahun 4 atau ke-7 Hijriah yang dipimpin langsung oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perang ini terjadi karena ancaman dari beberapa kabilah yang diduga akan menyerang negeri Madinah. Untuk mencegah serangan tersebut, Rasulullah pun memimpin pasukan menuju wilayah Najd. Nah, yang unik, mengapa perang ini disebut Dzatur Riqa'? Dzatur Riqa' ini adalah dimaksud perang yang mempunyai eratan kuat tentang penutup kaki, yang menutup kaki ini dengan sobekan atau potongan-potongan kain. Karena apa, rekan-rekan para pendengar sekalian, di peperangan ini, ketika terjadi peperangan ini, para sahabat, para yang mengiringi, yang menemani, yang membersamai Rasul ketika berperang ini, saking panasnya gurun pasir, bebatuan, hingga alas kaki para beliau ini melepuh. Alas kaki melepuh, hingga alas kakinya pun rusak, hingga pada akhirnya tanpa alas kaki. Nah, alas kaki saja rusak, apalagi kaki. Nah, kaki para beliau pun juga ikut melepuh, rekan-rekan para pendengar sekalian. Nah, untuk menyelamatkan kaki, untuk menghindari dari sakitnya kaki yang lebih parah karena terpapar sinar matahari dan terpapar panasnya gurun pasir, para sahabat ini kemudian menyobek-nyobek jubahnya, menyobek-nyobek imamahnya, kemudian melilit diletakkan di antara kedua telapak kaki para beliau. Masya Allah, perjuangan yang agung inilah yang dikatakan dengan perang Dzatur Riqaq. Kemudian ada lagi satu perang, perang Yamamah, yang mana perang itu terjadi setelah wafatnya baginda Nabi. Perang ini adalah rangkaian termasuk memerangi kaum murtad, termasuk juga memerangi nabi palsu atau yang sangat terkenal dengan namanya Musailamah Al-Kadzab. Di dalam beberapa literatur dikatakan Musailamah Al-Kadzab ini pernah suatu ketika mendengar Rasul dengan mukjizatnya ada seorang bayi, yang mana bayi tersebut yang seharusnya sudah tumbuh rambutnya, oleh orang tuanya disowankan gitu ya, dihadirkan di hadapan Nabi. Ya Nabi, kami mengeluhkan kepada dirimu ketika Nabi masih hidup. Ada apa wahai orang tua? Aku membawa bayiku datang kemari yang seharusnya dirinya sudah banyak tumbuh rambutnya. Tapi aku mengeluhkan kepada dirimu, tolong doakan agar anakku ini seperti anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain sudah tumbuh rambutnya, tetapi anakku belum, ya Rasul. Kemudian Rasulullah mendoakan sambil mengusap kepala bayi tersebut. Selang beberapa hari, karena mukjizat Rasul, anak ini pun kemudian tumbuh rambutnya. Sepeninggal Nabi, ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi Nabi. Jadi mengaku menjadi Nabi tidak hanya terjadi di akhir-akhir ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, tapi ternyata sebelum atau sesudah wafatnya Nabi pun sudah terjadi peristiwa seperti ini. Nah, peristiwa ini kemudian terdengar oleh Musailamah Al-Kadzab, karena beliau mengaku menjadi Nabi, gengsi dong kalau tidak bisa menghadirkan mukjizatnya dalam tanda kutip. Akhirnya betul, ada seorang orang tua menghadirkan, membawa anaknya, yang mana juga dengan kasus yang sama, anaknya ini belum terlalu banyak tumbuh rambutnya, dihadirkan kepada Musailamah Al-Kadzab. Kemudian oleh Musailamah Al-Kadzab ini dielus kepalanya. Kata Musailamah Al-Kadzab, kalau Muhammad itu katanya hanya dioles saja bisa menumbuhkan rambut seorang bayi, maka aku pun juga bisa. Kemudian betul, ia elus kepala bayi tersebut, yang mana tidak terlalu mohon maaf, tidak terlalu botak-botak banget, sudah tumbuh rambutnya sedikit. Ketika dielus malah justru rontok rambutnya. Ini luar biasa. Jadi ternyata di perang Yamamah ini juga termasuk memerangi nabi-nabi palsu. Nah, berkaitan tentang dua pertanyaan yang masya Allah dari Bapak Beni di Condong Catur Ali Imran ayat 31. Luar biasa Bapak Beni, mengapa panjenenganipun memilih ayat ini, yang mana ayat ini sangat luar biasa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam ayat ini dikatakan, qul, katakan hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada siapa? Katakan kepada seluruh umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, apabila engkau ini mencintai Allah atau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, kata Nabi, fattabi'u, maka engkau ikutilah ni kepada fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai diri, wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya dicintai oleh Allah tapi juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kunci di sini, siapa yang ingin dicintai Allah, ikutilah Nabi. Berarti satu-satunya pintu untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dikatakan, siapa yang taat kepada ku Nabi, maka dia otomatis taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada ku Nabi, maka dia otomatis bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dikatakan tidak berlebihan bahwa ayat ini mengandung makna antara Allah dengan Nabi ini selalu beriringan. Tapi jangan salah, Nabi tetap Nabi, bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika kita membaca sholawat, membaca sholawat ini bukan menuhankan Nabi Muhammad, yang nyatanya tetap sholawat, sholawat, sholawat. Semoga Allah memberikan rahmat ta'zim ala Muhammad kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli, tetap ada Allahummanya. Tetap kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat ta'zim, kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang menjadi Tuhan, bukan. Na'udzubillah min dzalik, bukan. Nah, jadi ayat ini luar biasa. Siapa yang ingin dicintai, siapa yang ingin disukai oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dengan membawa akhlak yang mulia, ajaran-ajaran yang agung, maka disitulah perintah Allah dititipkan kepada Nabi kita. Nah, mari seluruh para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajaran Nabi, ikutilah akhlak baginda Nabi, jalankanlah sunnah-sunnah Nabi, maka otomatis Allah pun akan yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari Bapak tadi, siapa tadi yang dari Garut tadi,
1: Pak Ahmad Fauzi.
0: Pak Ahmad Fauzi, terima kasih. Ini luar biasa pula tentang gubernur Jawa Baratnya. Masya Allah, ini kami juga suka melihat beberapa postingan-postingan beliau, Pak Gubernur KDM Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa kinerja beliau, langsung satsep begitu. Nah, kemudian bagaimana menanggapi orang-orang yang mencaci dan orang-orang yang... Jadi begini Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, ada dua hal. Sebagai manusia, yang pertama, kita tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang, tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa membuat puas setiap orang, tidak bisa, tidak bisa. Karena apa? Kita terbatas, manusia juga. Yang pertama, yang kedua, kita tidak pernah akan luput dari cacian, dari ejekan, dari cemoohan. Kalau orang Jawa bilang ora kok, selalu dipaitu. Enggak tahu ini kalau bahasa Garutnya apa, bahasa Sundanya paitu itu apa ya. Tidak pernah akan lepas dari omongan orang-orang. Sebagaimana Gubernur Jawa Barat kita, baik pun tetap akan diomong, tetap akan diomong orang, apalagi buruk kan begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an jelas, itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang mengolok-olok belum tentu lebih baik daripada yang diolok-olok. Terus kemudian, wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, bahkan perempuan-perempuan jangan suka mengolok. Di sini dikatakan wala nisa'un min nisa'in, di sini ya sekali saya bukan ahli tafsir ya, tapi di sini tidak ada wala rijalun min rijalin, tidak, tapi wala nisa'un min nisa'in. Saya juga tidak mengatakan bahwasanya yang suka mengolok-olok adalah perempuan, saya juga tidak mengolok-olok, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi di sini dikatakan seperti itu. Wahai para perempuan-perempuan kita, jangan suka antar kalian saling mengolok-olok, karena bisa jadi yang mengolok-olok belum tentu lebih baik daripada yang diolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Diteruskan di dalam ayat ini yang agak panjang ini, jangan pula suka mengejek orang dengan lakop-lakop tertentu, memanggil dengan panggilan-panggilan yang merendahkan. Tapi kalau memanggil dengan panggilan yang justru meninggikan derajat, silakan. Contoh Asadullah, singa Allah, Sayyidina Hamzah kalau tidak salah, Sayyidina Hamzah Asadullah, Sayyidina Hamzah adalah singa padang pasir, singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain ini yang sesuatu hal yang meninggikan derajat ketika didengar oleh orang lain, silakan. Tapi ada orang yang mungkin badannya tidak besar, kemudian apa disebut dengan sebutan-sebutan yang kurang pas. Seperti pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang mempunyai hafalan yang kuat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud, setiap orang yang membaca Al-Quran, bahkan setiap orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, pasti sanad Al-Qurannya bersambung pada Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika, karena Abdullah bin Mas'ud ini bukan saya ya, perawakannya ini orangnya kecil, tidak besar, tinggi besar tidak. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini naik ke pohon kurma untuk mungkin untuk memetik buah kurma. Betisnya kelihatan, para pendengar sekalian. Betisnya kelihatan. Setelah tidak sengaja dilihat oleh para sahabat yang lain. Di situ juga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang lain ini melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, mereka tertawa. Artinya mereka menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Hal itu diketahui oleh Nabi. Mengapa kalian menertawakan? Pasti kalian menertawakan Abdullah bin Mas'ud yang mana kakinya kecil. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah wahai sahabatku sekalian, di hari kiamat dua betis kakinya Abdullah bin Mas'ud apabila ditimbang dengan gunung Uhud, maka dua kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada timbangannya gunung Uhud. Masya Allah, ini luar biasa. Bukan karena betisnya, tapi kepiawaiannya, kemudian keikhlasannya di dalam menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dipuji oleh Nabi seperti itu. Mencemooh kaki saja tidak boleh, apalagi mencemooh seluruh badan, apalagi mengulas. Hari ini banyak orang-orang yang mengulas atau flashback kepada sejarah keburukan orang. Tidak perlu kita sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang mempunyai sejarah masing-masing. Setiap orang baik pasti ada keburukannya. Setiap mungkin orang yang buruk pasti ada kebaikannya. Janganlah kita suka merasa lebih baik daripada orang lain. Asa ayyakum khairu minhunna. Bisa jadi yang kita olok-olok itu justru lebih baik daripada kita. Ya, dalam pertanyaan Bapak yang dari Garut tadi, Bapak Fauzi tadi, sangat betul apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Panjenengan. Jadi kerja, yang penting kerja, mau dikata omong apa, silahkan. Setiap orang itu bisa ngomong. Kalau kata orang Jawa, sopo wae iso omong-omong kuwi ora kulaan. Artinya bicara ini tidak pakai kulak. Jadi silakan saja berbicara. Yang penting kita harus selalu berlandaskan bahwa setiap orang janganlah mengejek orang lain, karena bisa jadi yang kita ejek ini lebih baik daripada yang mengejeknya. Baik. Begitu, terima kasih.
1: Baik. Sudah bergabung kembali Ustaz Wahid, kita akan sapa. Oh, ternyata terputus, bisa dicoba kembali pendengar yang akan bergabung 580333. Coba akan kita sapa kembali, berdering line teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum. Ya, baik. Kita coba lagi di 580333, belum tersambung kembali begitu ya. Ya, akan bergabung masih kami nanti. Dan ini ada bergabung melalui line WA dari Pak Joko di Jogja. Saya mau nanyakan, maaf di luar tema Ustaz, apa benar Fir'aun itu jenazahnya dimuseumkan di salah satu museum, salah satu negara yang sudah ribuan tahun? Dan yang kedua, apa arti yang sebenarnya dari kata malati yang selalu ditakuti oleh manusia, dan apa artinya menurut Islam? Matur penjelasannya. Sebelum ditanggapi, ada yang bergabung, kita coba sapa 580333. Assalamualaikum.
5: Halo,
0: Assalamualaikum.
1: Baik, dengan
5: Pak Bambang.
1: Pak Bambang, sehat Pak Bambang ya?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Moga silakan Pak Bambang.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Izin tanya.
0: Tinggi.
5: Maaf ya, ini di luar tema aja. Jadi kan Allah itu menurunkan wahyu semua orang, ya makhluknya. Tapi kan diturunkan khusus Nabi Muhammad itu wahyunya, istilahnya mukjizat. Nah, Nabi Muhammad itu punya karakter yang baik. Ya pokoknya Nabi Muhammad itu sebagai khalifah utama di dunia dan sebagai tuntunan itu kalau dikaitkan dengan Al-Quran, kan Al-Quran itu seperti karakternya Nabi Muhammad, berjalan baiknya Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti Al-Quran berjalan itu. Bagaimana Pak Ustadz nanti penjelasan? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Matur nuwun Pak Bambang yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Berkait dengan Nabi Muhammad itu, apakah memang benar seperti Al-Quran berjalan begitu? Nanti bisa ditanggapi. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, kita akan berikan kesempatan untuk Ustaz Wahid untuk menanggapi dua penanya dari WA 1 dan dari penelpon 1. Moga silakan Ustaz Wahid.
0: Terima kasih sekali rekan-rekan para pendengar sekalian. Masya Allah. Yang pertama tentang bagaimana apakah betul yang ada di museum itu adalah jenazahnya Fir'aun begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian para pendengar, Fir'aun itu bukan nama ya. Fir'aun itu bukan nama tapi sebuah gelar begitu ya. Sehingga dia punya nama tersendiri, sehingga ada Fir'aun 1, 2, kan rajanya beberapa, ada beberapa. Ah, itu bisa Fir'aun itu untuk julukan saja. Nah, untuk bisa mengenali ini Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, raja pertama, raja pertama, raja kedua, dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi Fir'aun itu bukan nama, hanya istilah untuk penyebutan saja. Kemudian apakah betul itu jenazahnya? Saya belum bisa menjawabnya ya, karena memang saya juga belum pernah ke sana. Tapi inilah, bisa jadi kalau memang itu jenazahnya para pendengar sekalian, kemudian diawetkan itu agar apa? Untuk agar para sepeninggalnya seperti kita-kita yang saat ini masih hidup ini agar bisa mengambil pelajaran. Ini loh orang yang durhaka kepada Allah, akhirnya ya minggu yang ini akhirnya juga hanya seperti ini, akan mati. Dikatakan dalam riwayat Fir'aun itu tidak pernah sakit Bapak Ibu sekalian, bahkan tidak seperti kita mungkin masuk angin sekutu keroan. Fir'aun ratau keroan, tidak pernah masuk angin. Maka dia anarabbukumul a'la, dia mengaku menjadi Tuhan. Kalau tadi Musa ilham al-Kadzab mengaku menjadi Nabi, Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Ini kan luar biasa. Karena apa? Dia tidak merasa pernah punya sakit. Seakan-akan, saya ini Tuhan. Tapi nyatanya dia tetap mati. Nah, oleh Allah ini diawetkan, diawetkan agar para manusia sebenarnya mengetahui ini loh orang-orang yang membangkang dari perintah Allah itu seperti ini kehidupannya. Nah, semoga kita bisa dapat berkunjung di museum yang mana dikatakan di dalamnya ada mumi dari Raja Fir'aun. Kemudian apa yang dikatakan malati ya? Malati itu ya kalau orang Jawa yang mualati begitu ya. Malati itu ya seperti ini. Saya membaca literatur bahwa Allah ini mempending atau Allah ini menunda siksanya hingga siksa tersebut akan ditimpakan di akhirat kelak bagi orang-orang yang tidak mau beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, siksa Allah akan diturunkan sebelum datangnya hari kiamat. Artinya masih di dunia sudah disiksa. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang abul walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kepada dirimu untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsan. Setelah menyembah Allah kepada kedua orang tuamu, kalian berbuat baiklah. Ini loh Bapak Ibu, luar biasa. Antara di dalam ayat ini, setelah beribadah kepada Allah, tidak kok terus beribadah, apa namanya, ikutilah Nabi, tidak seperti itu. Setelah beribadah kepada Allah, hormati orang tua. Awas kedurhakaan anak kepada orang tua, ini malati. Tidak perlu tunggu nanti di hari akhir siksa Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan ketika dia masih hidup di alam dunia, sebelum dia bertobat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, ini malati, ini orang tua ini malati, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian. Kemudian yang selanjutnya, tentang akhlak baginda Nabi. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah, yakni salah satu dari istri baginda Nabi, ditanya, wahai ibunda Aisyah, ceritakan kepada aku akhlak baginda Nabi, huwa khuluqul Qur'an. Masya Allah, ibunda Aisyah bahkan sampai di dalam puncak pendiriannya, di dalam puncak pemikirannya, tidak menyatakan satu persatu akhlaknya begini, begini, penyayang, penyabar, selalu tersenyum, selalu bisa ngelegake orang lain, ini akhlak baginda Nabi. Di dalam rangkuman pemikiran beliau, beliau mengatakan khuluquhul Qur'an. Apabila engkau ingin melihat akhlak baginda Nabi, maka lihatlah di dalam Al-Qur'an. Tadi sudah disebutkan oleh kita bahas di awal tadi, janganlah engkau mengolok-olok kaum satu dengan kaum yang lain. Nabi Muhammad tidak pernah mengolok-olok, meskipun diolok-olok oleh orang lain. Nabi Muhammad bahkan nuwun sewu diludahi oleh orang lain, bahkan setiap hari, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mencelanya, tidak pernah membalasnya. Justru orang yang meludahi Nabi ini kemudian sakit, Nabi Muhammad menjadi orang yang pertama kali menjenguknya. Wa ahsin ala man zalamaka, berbuat baiklah kepada orang yang mendzalimi, wajah mendzalimi. Wa ahsin ala man asaa, dan berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat buruk kepada. Ini di dalam Al-Quran juga disebutkan. Artinya ya, di dalam Al-Quran itulah rangkuman akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap berapa inci yang dilakukan oleh Nabi pasti ada di dalam Al-Quran. Setiap berapa jengkal yang dilakukan oleh Nabi pasti terangkum di dalam Al-Quran. Alhamdulillah Al-Quran sampai hari ini kita masih bisa menikmatinya. Artinya ketika kau membaca Al-Quran, berarti engkau menelusuri akhlak terpuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, luar biasa. Ini ada yang bergabung melalui line WA dari Pak Budi Santoso dari Wonogiri, menerkam melalui RRI Digital, dan beliaunya juga kadang mirsani melalui live YouTube begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus bersalawat pada baginda Nabi Muhammad? Apa fungsi dari salawat itu? Dari Pak Budi. Dan juga dari Dr. Siti Nur Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Pagi ini ada rasa senang dan cemas sekaligus. Biasanya, oke, baik, terima kasih. Nyun Sewu ini ternyata hanya memberikan saran saya. Terima kasih Dr. Siti Nur Zainab, matur sembah nuwun. Salam sehat selalu, Nje. Moga silakan untuk ditanggapi dari Pak Budi di Wonogiri, Ustaz Wahid.
0: Nggih, matur suwun Mas Budi di Wonogiri Wahid Tonggo Dewi. Matur suwun sangat, kami di Semen Gunung Kidul Yogyakarta, sebelah kami 2 kilo ke arah timur sudah Wonogiri, Kecamatan Manyaran. Terima kasih atas atensinya Mas Budi. Kenapa kita harus bersolawat? Masya Allah, pertanyaannya, mengapa kau tidak bersolawat? Karena solawat ini langsung perintah Allah, Pak Budi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya ini yusalluna. Kalau di dalam bahasa gramatikal bahasa Arab, yusalluna sholla yusalli. Yusalli yusalliyani yusalluna. Ini adalah jamak muzakkar ghaibah atau mempunyai fungsi bahwa sedang dilakukan, telah dilakukan dan akan dilakukan selama-lamanya, senantiasa. Yusalluna innallaha sattamani kusti Allah. Iku innallaha wa malaikatahu sattamani kusti Allah wan para malaikat iku yusalluna. Sedang bersolawat, telah bersolawat dan akan senantiasa bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. He wong-wong sing do iman, padha maca selawat lan salam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan bersolawat, yang memerintahkan langsung. Artinya kalau kita membaca selawat berarti kita telah mengikuti atau menjalankan perintah Allah. Kalau orang menjalankan perintah Allah berarti orang apa? Orang yang taat, orang yang bertakwa. Bisa jadi dikatakan tidak bersolawat berarti dia tidak menjalankan perintah Allah. Dan nuwun sewu, apakah Nabi kita itu butuh disolawati? Masya Allah, kita belum bersolawat saja, Allah dan malaikatnya sudah bersolawat. Cukup bagi Nabi solawat dan salam dari para malaikat dan Allah. Sudah cukup solawat dan salamnya Allah dan para malaikatnya untuk baginda Nabi. Lalu apa fungsi dari solawat yang kita baca yang sudah disolawati oleh Allah begini? Saya sering mengibaratkan bahwa solawat yang kita baca ini, rekan-rekanku sekalian, ini baginda Nabi seperti satu gelas yang sudah berisi air. Satu gelas yang sudah berisi air penuh. Air yang penuh di dalam gelas ini, coba kita bayangkan, kita akan aliri dengan air, ya, cara wong Jawa dijog terus, diguyur terus dengan air. Pertanyaannya, air yang sudah penuh di dalam gelas tersebut ketika dialiri dengan air, kira-kira tumpah-tumpah atau tidak itu? Kira-kira luber-luber atau tidak itu? Pasti akan luber kemana-mana, ke samping-samping, kanan, kiri, depan, belakang daripada gelas tersebut. Solawat juga demikian, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian. Nabi Muhammad ini sudah full. Sudah full. Ya rafirallakallahumma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Tidak punya dosa. Dosa yang dulu sudah diampuni, dosa yang akan datang sudah diampuni. Sudah diampuni dosanya, diberi solawat oleh Allah dan malaikatnya. Bagaimana tidak full ini? Nah, apa fungsi dari solawat yang kita baca ini? Kita guyur terus ini, beliau ini dengan solawat, solawat Allahumma sholala Muhammad, Allahumma sholala Muhammad, Allahumma sholala Muhammad, Allahumma sholala Muhammad. Kemudian tumpahan-tumpahan solawat ini kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan solawat ini jadikan aku menjadi orang yang taat kepada-Mu. Ya Allah, dengan solawat yang aku baca ini jadikan anak-anak menjadi anak-anak sholih wa sholih. Tumpahan-tumpahan solawat inilah yang nantinya kita minta kepada Allah agar kembali lagi kepada kita, tumpahan-tumpahan tersebut. Jajaran-jajaran solawat yang kita baca setiap hari ini. Masya Allah. Oleh karenanya, saya mau tanya kepada Pak Budi ini, kira-kira dengan cerita yang telah kami sampaikan tentang solawat ini, kira-kira penting atau tidak solawat ini? Sangat penting tentunya. Karena apa? Kita adalah orang yang lemah. Manusia adalah makhluk yang dhaif, manusia yang lemah, makhluk yang lemah, yang butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man shalla 'alayya shalatan sallallahu 'alaihi biha asyrat." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas kepada orang yang bersolawat itu 10 kali kebaikan kepada orang yang membaca solawat tersebut. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, siapa yang bersolawat kepadaku Nabi, maka Allah akan mengembalikan ruhnya di dalam kuburku sehingga aku bisa membalas, mendengar dan membalas solawat salam yang telah dibaca oleh umatku, terutama juga umat Sanding Wonogiri. Mas Budi, Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita awali pagi ini dengan selain bersyukur kepada Allah, juga kita awali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz Wahid, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada catatan penting, 30 detik, monggo silahkan untuk menyampaikan, Ustaz Wahid.
0: Masya Allah, Masya Allah, terima ya. Kasih atas perhatian dari para pendengar sekalian. Untuk penutup pada pagi hari ini, bahwa sebagaimana materi yang kita bahas tentang peristiwa-peristiwa agung di dalam Rabiul Akhir ini, mengingat peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mengingat masa lalu belaka, tapi masa lalu yang telah kita amat, yang telah kita ambil pelajaran ibrahnya, ini menjadikan pemecut, menjadikan penyemangat untuk kita sekalian. Bagaimana para sahabat di perang Dzatur Riqaq hingga kakinya melepuh hanya untuk mempertahankan kemurnian dan kejayaan agama Islam. Kemudian bagaimana tadi cerita tentang Nabi, akhlak baginda Nabi dan lain sebagainya. Kemudian ada pula Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi Nabi dan lain sebagainya. Mari kita ambil pelajaran, tidak hanya mengenang masa lalu, tapi ambillah pelajarannya, ambillah ibrahnya, sehingga meningkatkan kualitas keimanan kita, ketaatan kita, takutnya khusyah kita, takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah doa dikatakan, ya Allah, takut-takut kepadamu, dan aku juga takut kepada orang yang takut kepadamu, dan aku juga takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Ya Allah, berkat orang yang takut kepadamu, jadikan aku menjadi orang yang takut kepadamu. Wow, ini luar biasa. Jadi mari dengan apa yang telah kita lakukan ini menjadi ibrah untuk kita sekalian.
1: Amin.
0: Dosa-dosa yang telah kita lakukan, mari kita istighfarkan. Ya. Peristiwa-peristiwa agung yang telah kita lalui menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wahid, luar biasa pencerahannya, inspirasinya di hari ini. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi mendengar Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bulan Rabiul Akhir dan berbagai peristiwanya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Haji Wahid Sarifuddin Ahmad SIMHI, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan menyajikan di ruang dengar Anda Warta Pagi sesaat lagi. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: yang harus kita apresiasi, mereka berani maju di dalam kontestasi ini kan itu satu keberanian yang luar biasa.
1: Maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di larangan yang tidak begitu luas.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, ajang pemilihan lurah di Bantul yang digelar secara serentak pada hari Minggu kemarin berlangsung dengan aman dan kondusif. Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Ajang pemilihan lurah di Bantul yang digelar secara serentak pada hari Minggu kemarin berlangsung dengan aman dan kondusif. Aji Permono melaporkan.
1: Karena demokrasi itu prosesnya memang harus memilih, ya mesti wae ono sing menang, ono sing kalah.
2: Tahapan pemungutan suara pemilihan lurah atau pilu serentak Kabupaten Bantul 2026 berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan pemantauan langsung oleh jajaran Pemkab Bantul di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Minggu siang. Salah satu lokasi yang dituju yakni TPS 12 Panjang Jiwo Patalan Jetis. Dari pantauan RRI, Bupati Bantul Abdul Halim Musli terlihat memeriksa tumpukan surat suara sembari menanyakan kondisi terkini kepada para petugas. Kepada awak media, Halim mengungkapkan, seluruh masyarakat diminta untuk menjunjung tinggi kedewasaan dalam berdemokrasi, serta menghormati perbedaan pilihan di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam proses demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa seluruh calon lurah memiliki tujuan mulia yang sama, yakni memajukan kesejahteraan kelurahannya masing-masing. Ia menilai, seluruh kandidat yang mengikuti pilur layak mendapatkan apresiasi.
1: Yang harus kita apresiasi, mereka berani maju di dalam kontestasi ini kan, itu satu keberanian yang luar biasa. Karena yang jadi pun nanti harus melayani seluruh warga. Ini enggak mudah loh menjadi lurah itu. Berat, bayarnya ya ora sepiro, ya toh. Tetapi tanggung jawabnya besar. Maka kita harus menghargai seluruh kandidat ini adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang patut kita apresiasi. Berani maju untuk membangun kelurahannya.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPM KKPS DIY KPH Yudhanegoro berharap agar pilur serentak ini mampu menghasilkan pemimpin terbaik yang berkontribusi bagi pembangunan masing-masing kelurahan.
3: Dan juga bisa memajukan kelurahan sesuai dengan pilihannya dan pastinya demokratis dan kondusivitas itu sangat penting juga untuk di tingkat kelurahan.
2: Sebagai informasi, pelaksanaan pilur serentak Bantul 2026 diikuti oleh 87 calon lurah yang bersaing di 30 kelurahan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan petahana yang kembali mencalonkan diri.
0: Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Berikut Harun Susanto menyampaikan laporannya.
4: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngeso Dalam yang berkaitan dengan lumbung mataraman.
5: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Glomrogo kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
4: Selain itu juga dengan adanya masalah di kaitan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di pekarangan yang tidak begitu luas.
5: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelom Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelom Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya kelompok pencapir ini.
6: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi dan animo dari masyarakat sangat luar biasa. Karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
5: Nono berharap kelompok pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY.
0: Pendengar masih dari Kulon Progo, ajang Biosfiran 2026 digelar untuk mengajak para pelari keindahan perbukitan menoreh dan mengembangkan potensi wisata alam di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya bersama Dian Parwanto.

Ajang lari lintas alam trail run di perbukitan Menoreh Biosferan 2026 kembali diselenggarakan pada minggu depan. Pengalaman menyusuri 3 kabupaten di DIY dan Jawa Tengah akan dirasakan pelari yang ditargetkan 1000 peserta dalam 3 kategori 7K, 15K, dan 30K. PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur BPOB Yusuf Hartanto menyampaikan, Biosferan menjadi salah satu upaya BPOB dalam menghadirkan kegiatan pariwisata

0: sekaligus menjadi promosi bagi perguruan menoreh, khususnya wilayah otoritatif kami yang menjadi pilot project pengembangan pariwisata di perguruan menoreh, yang kita sebut namanya Buru Hayang, ya kan? Di dalam Buru Hayang nanti ada namanya Danau Glamping. Nah, ini kan satu kesatuan untuk mempromosikan itu, karena ekosistem yang ada di Bukit Menoreh itu sudah terjalin dengan baik. Kompetisi ataupun kolaborasi yang ada di Bukit Menoreh itu menjadi ekosistem yang saling supporting, karena memang di dalam pengembangan pariwisata di Bukit Menoreh, khususnya di kawasan Bulu Raya, itu menjadi ekosistem yang harus kita kembangkan terus. Hampir semua pentahelik terlibat di dalamnya. Kami dari BUB, dari pemerintah kabupaten kota, begitu kelompok-kelompok Porojo, terus kemudian teman-teman media juga terlibat, komunitas juga terlibat, UMKM apalagi.
1: Kepala Divisi Pemasaran Nusantara Pariwisata BPOB Ricky Haris Fadila menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam menghadirkan Biosferan sebagai event yang tumbuh bersama kawasan.

0: Penyelenggaraan Biosferan 2026 juga menjadi bagian dari komitmen BPOB dalam mendorong pengembangan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Selaras dengan program Kementerian Pariwisata, kegiatan ini diharapkan mampu menghadirkan event berkualitas sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
1: Kawasan Malioboro akhir pekan kemarin dimeriahkan oleh ribuan orang yang menggoreskan canting mereka di ajang Simfoni 1001 Pembatik yang digelar Pemkot untuk menegaskan predikat Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
2: Memang ini dikasihin, kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
3: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
2: Membatik itu ternyata rumit,
4: butuh kesabaran.
2: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
3: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
5: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
3: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
6: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif, ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
3: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
7: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak di uri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
3: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km.
1: Memasuki tahun keduanya, antusiasme masyarakat untuk mengikuti cek kesehatan gratis di wilayah Kemantren Mergangsan mulai penurunan atau mengalami penurunan. Informasi selengkapnya bersama Paramita Putri.
8: J33 silakan masuk. Kluster 3 poli umum.
9: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta menghadapi tantangan tersendiri di tahun keduanya. Meski cakupan deteksi dini

sakit. Masyarakat secara umum meningkat, antusiasme warga untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri justru mengalami penurunan dibanding saat awal peluncurannya pada awal 2025 lalu.

0: Kepala Puskesmas Bergangsan, Dr. Risa Diana Permanasari, mengungkapkan bahwa pada tahun pertama, pemerintah menetapkan target sasaran sebesar 30%. Saat itu, Puskesmas Bergangsan berhasil memenuhi target yang ditentukan. Namun di tahun 2026, target nasional dinaikkan menjadi 46%, yang berarti Puskesmas Bergangsan harus menjangkau sekitar 14.000 jiwa.
1: Untuk yang tahun ini, dari 46% itu harusnya kami mencekak 14.000 sekian. Kami sudah melakukannya 12.000 sekian, jadi kurang 2.000.
0: Dokter Risa membeberkan kendala utama saat ini adalah sulitnya menjaring sasaran baru secara mandiri. Sebagian besar warga yang rajin datangi pos pemeriksaan luar gedung merupakan kelompok lansia yang memang sudah rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk masyarakat umum dan usia produktif, yakni 15 hingga 59 tahun, kehadirannya melalui sistem undangan bayinya masih tergolong rendah. Uniknya, salah satu alasan enggan diperiksa yang kerap ditemukan petugas di lapangan adalah faktor psikologis warga.
1: Kendala mereka itu alasannya kalau yang tidak itu karena takut ketahuan penyakitnya. Lucu toh, kami berupaya untuk screening biar ketahuan dini nanti, biar bisa segera ditindaklanjuti, ya kan, nggak menjadi parah. Tapi malah itu malah jadi salah satu, kalau kami tanya ya kenapa nggak mau, kenapa ini tuh itu malah takut ketahuan penyakitnya, jadi takut gitu loh.
0: Selain itu, kendala berlanjut pada tahap penanganan atau tata laksana. Bagi warga yang terdeteksi memiliki riwayat hipertensi atau diabetes mellitus, Puskesmas memberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan dan terapi obat. Namun tidak sedikit warga yang berhenti mengonsumsi obat saat merasa kondisi badannya sudah membaik karena khawatir efek jangka panjang terhadap ginjal mereka.
1: Ini biasanya masyarakat kalau tensinya pas sudah rendah apa turun, nanti mereka obatnya ya mandek. Padahal kalau hipertensi DM itu kan tidak bisa putus obat, ya karena obatnya itu kan untuk maintenance juga biar terkontrol. Nah itu mungkin yang masyarakat masih mosok minum obat seterusnya, gitu itu yang ini. Tapi ya udah kita edukasikan sih.
0: Menyiasati sisa target sasarannya, Puskesmas Bergangsan tidak tinggal diam. Petugas Puskesmas gencar melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi pos-pos layanan di wilayah, seperti posyandu lansia, pos pindu hingga instansi pemerintah dan swasta di tingkat kecamatan. Bahkan, Puskesmas Bergangsan berinisiatif mengajukan permohonan ke sejumlah pusat perbelanjaan, retail modern hingga gerai kuliner di wilayah Bergangsan, agar karyawan mereka dapat difasilitasi pemeriksaan CKG.
1: Tempat usaha dan lain-lain. Nah, kendalanya itu, kami sebenarnya sudah banyak bersurat nih. Ada di Superindo lah, ada di Mega Cuan gitu ya, kami berusaha mencari yang ini, tapi belum ada jawaban. Nah, itu juga salah satu kendala kami itu.
0: Screening CKG mencakup rentang usia yang cukup luas, mulai dari balita hingga lansia, dengan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan usia mereka. Untuk usia kelompok produktif dan lansia, pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, kesehatan gigi, tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol. Dari screening terhadap 12.000 warga yang telah diperiksa di Bergangsan, Dr. Risa menyebutkan bahwa temuan kasus terbanyak masih didominasi oleh hipertensi. Sebagai langkah preventif bagi warga yang masih sehat, Puskesmas pun aktif menyebarkan infografis edukasi kesehatan harian melalui grup WhatsApp di tingkat RT, RW, dan kader setempat. Selain itu, Puskesmas juga memanfaatkan forum loka karya mini lintas sektor serta mendukung kegiatan olahraga masyarakat seperti senam bersama di tingkat kelurahan untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ajang pemilihan lurah di Bantul yang digelar secara serentak pada hari Minggu kemarin berlangsung dengan aman dan kondusif. Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada timun, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
4: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong. Salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
5: Selamat pagi, semangat pagi, pagi yang cerah berawan menyertai Anda di hari ini. Awal pekan 5 Oktober 2026 bertepatan peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia. Pendengar, setiap 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Tanggal tersebut berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Perjalanan organisasi TNI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pendengar, organisasi tersebut berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami beberapa perubahan nama. BKR ini menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangannya kemudian melahirkan TKR sebagai organisasi ketentaraan pada 5 Oktober 1945. Tanggal pembentukan TKR tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari TNI setiap 5 Oktober. Dan TKR selanjutnya mengalami perubahan untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Memang pemerintah selanjutnya berupaya menyatukan TRI atau TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Penyatuan dilakukan untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Presiden Soekarno sendiri kemudian mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. TNI menjadi wadah penyatuan TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Perjalanan tersebut, pendengar, membuat 5 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Dan tanggal itu memadai atau menandai pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. Perjalanan organisasi TNI kembali mengalami perubahan setelah memasuki masa berikutnya pada 1965, pendengar, Angkatan Perang dan Kepolisian diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada era reformasi, pemerintah kemudian memisahkan Polri dan juga ABRI, dan institusi militer kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan tersebut. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami nanti akan berbagi informasi untuk Anda. Di antaranya nanti berkait dengan perakiraan cuaca dan juga informasi berkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan mengawali informasinya, kali ini kami akan sajikan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca.

0: Berikut perkiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026 yang akan disampaikan perakirawan Hendy Andrianto berikut ini. Hendy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini hari Senin 5 Oktober 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Perakiran Yudit akan melaporkan untuk Anda. Yudit, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat serta aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Dengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk area Bandara YA yang berlaku hari ini Senin 5 Oktober 2006 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan dan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan di sebagian besar selatan Jawa, khususnya di wilayah DIY termasuk di Bandara YA. Untuk itu kami sampaikan perkiraan cuaca untuk di Bandara YA untuk hari ini dominan cerah berawan dengan jarak pandang kisaran antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin masih dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian informasi untuk perkiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga hari ini dapat membantu para pendengar dalam merencanakan aktivitas untuk di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG 1 Meteorologi YA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, bagi Anda yang akan melaju ke kota Jogja, tidak ada salahnya kalau saya berbagi informasi berkait dengan kondisi lalu lintas di kota Yogyakarta untuk hari ini, di awal pekan, di hari Senin 5 Oktober 2026. Di kesempatannya begitu luar biasa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, kami sudah mempersiapkan informasinya untuk Anda. Dan di kesempatannya begitu luar biasa, pastinya selagi akan hadir di ruang dengar Anda.

Baik pendengar, bagiannya akan melaju menuju ke Simpang Tugu dari pantauan cctv.jogjakota.go.id. Di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Terdapat beberapa petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Dan kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Pagi hari ini pantauan dari cctv.jogjakota.go.id untuk kondisi di Simpang Borobudur Plaza terpantau ramai, namun tetap lancar, waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Pingit 3 atau di Jalan Tentara Pelajar, di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kita tahu bahwa di Simpang Pingit ini traffic light-nya agak lama begitu ya, sehingga memang harus bersabar untuk menantikan pergantian lampu hijaunya begitu. Dan untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Jati Kencana, pagi hari ini di Simpang Jati Kencana terpantau lancar. Untuk Anda yang akan berpindah melaju menuju ke Simpang Tiro Brajan, di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas di Simpang Tiro Brajan. Bagaimana dengan Simpang Patangpuluan? Di pagi hari ini Simpang Patangpuluan terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Dan kami akan berpindah menuju ke simpang yang lainnya di Simpang Taman Sari. Pantauan CCTV untuk Simpang Taman Sari terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Joteng Kulon terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Simpang Pasar Gading melalui pantauan CCTV terpantau ramai namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Joteng Wetan, di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Tungka untuk pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Mirota pendengar, bagi Anda yang akan melaju di sana terpantau ramai namun tetap lancar, harap hati-hati dan waspada, tidak usah tergesa-gesa begitu ya. Dan juga bagi Anda yang akan menuju ke Simpang Gramedia di kesempatan pagi hari ini, untuk Simpang Gramedia terpantau ramai namun tetap lancar. Informasi ini kami hadirkan pendengar dari cctv.jogjakota.go.id. Setelah Anda mengetahui kondisi lalu lintas di kota Yogyakarta, pastinya Anda juga sudah memprediksikan perjalanan Anda menuju ke tempat tujuan Anda, sehingga Anda tidak terjadi keterlambatan. Baik, bagi Anda yang sudah berangkat, hati-hati di jalan. Yang belum, dicek kembali apa yang akan Anda bawa, karena setelah Anda menikmati libur 2 hari, pastinya di hari ini harus dipersiapkan sedetail mungkin agar tidak ada yang tertinggal di rumah. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: 3 pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan.